0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
2: Radio Suara Jawa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Musim hujan, waspada demam berdarah.
4: Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: miles on it.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat kita.
5: Halo wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bumi Santri dan Bumi Perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang.
2: Ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
1: Saya Warsubi Bupati Jombang.
2: Dan saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang,
1: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
2: Semoga Muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah, dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
1: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
2: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
1: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
2: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya cerita di buku sejarah atau slogan yang diulangi setiap tahun. Kemerdekaan ada di sawah-sawah petani kita, di lapak UMKM warga, dan setiap keringat kita yang terus berjuang. Sejalan dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kita wujudkan semangat itu secara nyata di Kabupaten Jombang. Kita bekerja nyata agar kemajuan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."

0: Yem-yem.
1: Apa, Kang?
0: Beras abang gitu. Greh bakar. Sambel korek asin. Jan.
1: Kasinan enggak, Kang?
0: Kasinan. Nah, asin kita dan apa aja.
1: Alah, apa? Pandane kuwi jenenge njaluk jangan terong.
0: Jangan terong.
1: Seset amang sakina ya, Kang ya.
0: Iya,

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan di dalam semua urusan. Hadis riwayat Muslim.
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bumi Santri dan Bumi Perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang.
1: Ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang.
1: Dan saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang,
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga Muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah, dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia.
0: Serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Radio Suara Jombang.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkep KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
6: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
5: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
6: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
5: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
6: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
5: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
7: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
8: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
9: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan di dalam semua urusan. Hadis riwayat Muslim.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang.
1: Ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang.
1: Dan saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang,
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah, dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bumi Santri dan Bumi Perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang.
1: Ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang.
1: Dan saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang,
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jam'iyah, mengokohkan tali ukhuwah, dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kun fit dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Kun ana sira fit dunya ing dalem donya, ka'annaka iku kaya-kaya ana kaya-kaya sak temene sira iku gharibun wong kang ngumbara mengembara au abiru sabilin utawa wong kang lewati dalan. Wakana lan ana Ibnu Umar sapa Ibnu Umar iku yaqulu ngendika sapa Ibnu Umar, ida am saitana lingkane manjing sore sopo siro fala tantadhir mongko ojo ngenteni siro asobaha ing esok. Wa ida asbahtala nalingkane manjing esok siro fala tantadhir mongko ojo ngenteni siro almasa'a ing sore. Wa khudlan ngalapo siro min sihatika saking sehat iro, lima rodika marang loro iro. Wa min hayatika lan saking urip iro, limautika marang mati iro. Rawahu Ibnu Umar. Dipundhawuhaken kalih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun fit dunia ka'annaka gharibun. Ana awakmu ndek donya iku kaya-kaya wong sing ngumbara. Dadi wong urip teng donya niki Bapak Ibu, kados kula panjenengan niku dipun dawuhaken Kanjeng Nabi iku kaya-kaya seperti orang yang mengembara. Maksudnya mengembara niku napa to Bapak Ibu? Wong mengembara niku ninggalno daerah asale, budal lunga teng pundi ngonten, perlu nyambut gawe, golek hasil sing gedhe, mari ngono terus mulih malih nanggone daerah asale. Lah niku jenenge wong ngembara. Dadi misale kaya wong Jombang utawa wong Jawa Timur budal nanggone Korea ngriko. Nah, nyambut gawe sing mempeng sing temenanan, golek duit sing akeh. Lah kok mulih nang Jombang. Iso tuku tanah, iso tuku sawah, iso mbangun omah, tuku mobil mewah. Niki berarti mengembarane sukses, berhasil. Ngoten. Direwangi ngembara aduh-aduh teko Korea, teko Hong Kong, teko undi wis pokoke ngarep ngringko. Lah kok mulih iso wong-wong tok ora nggawa apa-apa. Ya dicelathu wong akeh niki. Lah kowe ndek kono iku lah apa ae mengembara kok mulih ora nggawa apa-apa niki. Lah awake dhewe niku nggih ngoten Bapak Ibu. Nggih. Awake dhewe niki bakale mulih kabeh teng akhirat. Ate akhirat niku asline awake dhewe niki swarga lho Bapak Ibu. Lho nggih lah Nabi Adam niku asale teng swarga. Lah kula jenengan niku anak turune Nabi Adam. Yo bakale iku yo mulih nang gone swarga. Niki lagi mengembara nang gone donya. Wonten. Dadi besok lek mulih nang akhirat niku yo iso mbangun istana sing megah. Wonten kendaraane mewah. Oh iku berarti mengembarane nang donya niku sukses, berhasil. Mergo mulihe iso rupa. Sami kalih sing ngembara teng Korea niku lho nggih. Nggih. Dadi mulih iso tuku omah, tuku tanah, tuku sawah. Oh berarti berhasil. Kula jenengan nggih ngoten. Bakale balik nang gone asale, wong asale awake dhewe niki turunane wong ahli swarga. Nabi Adam niku lak teng swarga to Bapak Ibu. Jadi kula kalih jenengan niku kudune ya bali nang swarga, sukses kudune. Sakniki nang donya niki lagi mengembara. Ngoten. Makane nek ngembara iku ya kudu sing temenanan. Cara nyambut gawe ya nyambut gawe sing temenanan, ngelumpukno duit sing akeh. Dadi besok lek mulih penak. Ngoten. Dateng donya nggih ngoten, ibadahe temenanan, ngamale sing akeh, prilakune sing apik, dadi besok lek mulih nang akhirat wis penak. Niki berarti ngembarane sukses. Lah mulih nang akhirat kok ora iso nggo ora nggawa apa-apa. Wah ya ngglundung nang neraka niki mangke. Dadi niku karepe kun fit dunia ka annaka gharibun. Dadi awakmu ndek donya iku kaya wong sing mengembara. Nggih. Wong mengembara niku kan cita-citane, aku kudu sukses. Aku kudu berhasil. Aku mulih kudu nggawa apa-apa. Aja sampai aku mulih ora nggawa apa-apa. Diseneni wong akeh ning direwangi aduh-aduh mengembara kok mulih ora nggawa apa-apa. Sami kula kalih jenengan niku diibaratno kaya wong ngembara teng donya niki mengembara bakale mulih nang akhirat. Ku nek mulih nang akhirat kudu nggawa apa-apa. Ngoten, kudu nggawa hasil sing gedhe. Lah supaya ning nggawa hasil sing gedhe nggih niki saranane niki. Nggih ibadahe. Mangkane menungso niku diperintah Gusti Allah ibadah. Ngoten. Perlune napa ya niki sing bakale digawa rono, sing digawa nang gone akhirat ya ibadahe niku. Ngoten. Wah, berarti awake dhewe teng donya niku kudu ibadah mawon ngoten Pak. Nggih, wong anjene kula jenengan niki diperintah kongkon ibadah. Besok-besok nek mulih nang akhirat niku nggawa sangu sing akeh. Ngoten. Wah lah ini ibadah mawon lah kula terus nyambut gawe ini kapan niki nek dikengken ibadah mawon lho panjenengan niku nyambut gawe ya ibadah kok Bapak Ibu nggih mas yo nyambut gawe niku ibadah mergo ibadah niku wonten kalih wonten ibadah sing mahdhah mahdhah niku ibadah sing murni wonten murni mboten enten campurane napa-napa kaya salat niku murni ibadah. Poso niku murni ibadah. Wonten ibadah niku sing ghairu mahdhah, ora murni. Mergo ya rodok memper-memper ana donyane, ana urusan duniawine. Tapi niku iso bernilai ibadah. Kaya nyambut gawe. Lho nyambut gawe niku kan kaya-kaya wong mau goleki donya to nggih. Golek duit. Niku kan urusan donya. Tapi nek niku dikemas, ditata, sawangane niku nyambut gawe, sawangane golek donya, tapi ternyata bisa bernilai ibadah. Lah, maksudnya diperintah ibadah niku ngoten. Jadi setiap gerak-gerik langkah kita itu bisa bernilai ibadah. Teng pundi mawon awake dhewe, ngelakoni nopo mawon awake dhewe. Iku iso bernilai ibadah. Lah standar ibadah niku nopo? Standar ibadah niku ngeten lho Bapak Ibu. Intine niku nggih, asal niku bermanfaat. Dan tidak menimbulkan madorot, orang rugekno wong liya, niku pun ibadah. Utawa nek digawe sing paling gampang malih, sing digawe paling gampang malih niku malah penak ngeten. Wong niku teng donya nglakoni napa mawon, asal ora maksiat, asal ora dosa, niku pun ibadah. Lho niki penak niki tambahan. Nggih. Tapi nek diundakno grite tingkatane tidak sekedar ora maksiat, tidak sekedar ora dosa, tapi iso bermanfaat kanggo wong liya. Lah niku cara nilai ibadahe rada dhuwur. Ngoten. Tapi standar minimal Bapak Ibu. Asal ora nglakoni dosa, wis tak nglakoni napa mawon, ora apa-apa. Ngoten. Lah niku pun ibadah karena tidak menimbulkan maksiat, tidak menimbulkan bahaya, ngoten, ora nimbulno maldorot. Misalnya sing senengane jogging, ya jogging wong jogging ya ora dosa kok. Dosane teng pundi jogging niku? Sing senengane goes ora apa-apa, wong goes ya ora dosa. Jane urip teng donya niku penak, maksudnya apapun yang kita lakukan itu semua sudah bernilai ibadah, asal mboten ngelakoni dosa. Sing senengane ngopi ya ora apa-apa, wong ngopi ya ora dosa kok. Kejaba kopi pangku lho nggih. Nah, semerap kopi pangku jenengan, Pak. Kopi pangku niku nek ngombe kopi karo dipangku bakule. Lah niki sing dosa nek niki. Lah ngombe kopi kok karo dipangku nih. Atik bakule ya glowing keling-keling sisan, wah tambah tumpuk-tumpuk dosane niki. Niki sing garai bau wetah teng warung kopi niku gara-gara ngeten niki. Jane ngopi iku ora dosa lah, tapi gara-gara niku wow. Sing senengane mancing, mancing wong mancing ya ora dosa. Dosane teng pundi wong mancing? Lah kejaba lek mancingi kolame tanggane ya iku dosa nek niku nyolong niku jenenge. Nggih. Utawa mancing perkara, lah iku dosa. Utawa mancing bojone tangga, ya iku ya dosa nek niku. Niku ora oleh. Nggih. Jadi kalau jenengan teng donya niku dikongkon ibadah niku dalam rangka pengembaraan. Lah, ngembara iku ya ayo lumpuk-lumpuk. Lumpuk-lumpuk sing akeh. Engko nek mulih cek penak. Wong ngembara kok mau turu glundang, glundung. Engko wayahe diulehno. Engko teko omah ya dicelatuni wong-wong. Lah awakmu ngembara adoh-adohan niku lapo ae ndek kono. Ngoten nggih. Jadi intine mengembara teng donya niku dikongkon ngatah-ngatah no ibadah. Yo ibadah mahdhoe dilakoni. Ibadah ghairu mahdhoe nggih dilakoni. Ghairu mahdhoe niku nggih melakukan aktivitas duniawi tapi itu dikelola bagaimana bisa bernilai ibadah. Jadi akhirnya sing teng kantor nggih iso dadi ibadah. Sing dadi pegawe nggih ibadah, asal nyambut gawene bener, tidak melakukan kecurangan, tidak melakukan penyelewengan, ya berarti ibadah. Nanti nyambut gawene ora bener ya ora sida ibadah, Bapak Ibu. Nggih. Budal nang kantor iku mok ceklok tok, dadi esuk ceklok mari ngono amblas. Sembuh amblase teng pundi. Mangke sore wae ceklok pulang, balik ceklok maneh. Dadi laporane niku nggih. Dadi esuk wis mlebu, sore mulih. Oh, berarti full iki nyambut gawene. Padahal amblas niki. Lah nek niku nyambut gawene ya ora bener. Lah nek niku jenenge ora ibadah, Bapak Ibu. Nggih. Pedagang. Masih ya pedagang ya ibadah. Asal dagangane bener, lek dagang bener, orang bujuan, orang ngurangi timbangan, orang ngurangi takeran. Wah nek bujuan, nah ya surah sido dadi ibadah. Kulo lak sering nyontokno teng nggih, ngapunten, tukang ngarit, niku lho ibadah Bapak Ibu. Asal ngarite bener lho nggih. Nah, anggere ngarite bener ya ibadah. Tapi nek ngarite ora bener, ora sida dadi ibadah. Lho napa wonten to Pak ngarit sing ora bener ana, dadi ngarit jero glangsing iso katutan semangka, klopo, telo, gedang. Iki jane ngarit apa kok isine sembarang niki. Lah niku ora sida ibadah niki Bapak Ibu nggih. Mangane awake dhewe niki sedang mengembara Bapak Ibu nggih. Mangane nek ngembara sing temenanan ayo dilumpukno sing akeh wong lagi mengembara. Bakale awake dhewe niki mulih kabeh. Mulih nanggone asale. Asale awake dhewe niki tengene swarga ngriku. Lah tapi lek gak nggawa apa-apa ya ora tutuk ngriku wong. Sangue ora duwe digawe budal ngriku apa. Mangkane niki lanjute dawuh Kanjeng Nabi. Ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Utawa kaya-kaya awakmu iku wong sing nglewati dalan. Maksudnya menempuh perjalanan. Perjalanan teng pundi? Tenggene akhirat bakale budal nanggone akhirat. Lah nek wong niki arepe budal nang akhirat, kok sangune akeh? Nggih apa enak wong lunga-lunga nggawa sangu sing akeh. Gitu. Kula bolak-balik nyontokno niki Bapak Ibu, mboten bosen-bosen kula contohno. Wong jenengan tindakan nang Jakarta mawon. Iku lek sangune akeh, Pak. Nggih apa enak. Wong sangune akeh. Wonten. Tapi lek sangune titik ya rada rekoso. Apa meneh kok budal Jakarta gak nggawa sangu, wah tambah nemen rekosone. Sing sangune akeh Bapak Ibu. Lunga Jakarta tumpakane pesawat. Apa gelem numpak sepur, numpak bis ora gelem, pegel kabeh. Lah nek pesawat kan namung sak jam. Surabaya Jakarta wis ngoten wis ora krasa. Semara-mara wis tutuk nggon. Niku mergo sangune akeh. Lah nek sangune akeh iso tuku tiket pesawat, wong larang tikete. Tapi ya penak. Tapi ya ngono, sangune kudu akeh. Kok pesawate wis to Bapak Ibu. Wong jenengan lagi munggah nang gone pintune pesawat niku. Pun dipapak karo pramugari, Pak. Nanti pramugarine niku bening-bening ngoten. Sawedhep sedhep. Ora enek pramugari kok peyok-peyok ora enek. Apa gak seweger ngoten niki. Niku mergo sangune akeh. Sing sangune titik numpak bis ekonomi nih kok umpel-umpelan ya serah karu-karuan ya campur kelek, campur keringet ya serah kosong kabeh melebu tenggene pintu renek sing mapak wancene murah ya renek pramugari ini kursi yang golek-golek odewe kono renek sing golek no. Ane pesawat tase digawakno, kopere digawakno, diunggahno nang kabin kene lagi penak-penakan lungguh ngonten mawon, sabuke kadang dipasangno. Lah niki anjane sangune akeh ya Bapak Ibu. Dadi abiru sabilin niki menungso niki menempuh perjalanan menuju akhirat. Lah nek arepe nempuh perjalanan nang akhirat, ayo sangune diakehi. Mergo lek sangune akeh, mangke budal nang akhirat niku pawenak. Andan jenengan budal Surabaya niku lek sangune akeh, turune ya nang hotel wong sangune akeh. Nek sing sangune titik utawa gak nggawa sangu, ya turu nang masjid ngono golek gratisan. Saat ini masjid kan menyediakan tempat-tempat tidur ngoten saat ini modele. Niku nyawisi sing yudur rapatek duit-duit ngoten niku. Ya turun nang masjid aja gratis, katik bayar. Lainnya nang hotel, ya bayar. Ya sing sangune akeh ya moh turun nang gone masjid golek gratisan. Ya wani turun nang hotel wong sangune akeh. Mangane restoran wong sangune akeh ya Bapak Ibu. Sing sangune titik ya ngapunten ya golek warung sing murah meriah teng pinggir-pinggir dalan ngoten niku. Ngoten. Niki ngersakno dahar napa Pak? Wonten rawon, wonten lodeh, wonten pecel. pun pecel mawon. Nah ini damel empal, nampun damel telur, nampun damel tahu, nampun damel tempe. Tempe mawon, wong ngepas-ngepas no sangune. Jadi ini sangune titik ku yorodok rekoso. Lah sami, kula kali jenengan ini abiru sabilin, menempuh perjalanan nanggone akhirat. Ini kulik sangune akeh, ya penak. Ini sami kali ini, wow. Kita ini posisinya sedang mengembara. Wonten. Makane ayo dilumpukno sing akeh wong lagi ngembara kok malah digenak-enakan tok. Nggih. Kayak tiang-tiang sing ngembara teng luar negeri niku lho, Pak. Nggih. Wah niku teng kampunge wonten. Nggih. Siji kampung niku wong sak kampung iki do ngembara kabeh teng Korea ngriku. Kampung Korea sampai diarani Kampung Korea. Mergo sak kampung iki do budal nang Korea kabeh. Omahe yo apik-apik. Tapi kosong, wonge jek ding Korea kabeh. Dinggoni besok-besok nek wis mulih. Mergo anjane rencanane mulih, wonten. Dadi wis mbangun omah, wis tuku tanah, wis tuku sawah. Dadi besok nek wis mulih teko Korea wis karek penake. Lah, mergo lek ngembara temenanan ana hasile. Niki jenenge sukses, wonten. Makane diterusno kalih Ibnu Umar. Ida amsaita fala tantal diri sobaha. Nek kapan wis mlebu wektu sore. Wis ora usah ngenteni esok. Nek wis mlebu esok. Wa ida asbahta fala tantal diri masa'a. Nek wis mlebu esok ojo ngenteni sore. Maksudnya nopo kondang cak-cek-cak-cek. Sat-set-sat-set. Tas-tes-tas-tes. Ojo kelumbrak-kelumbruk ngonten. Ndang sacet-sacet. Ana kesempatan esok, ndang dilakoni esok. Orang usah ngenteni kok sore. Kok sore es? Jika rasa-rasen aku, wah ya. Direbut uang ini gimana? Nenek kesempatan sore, ndang diambil. Ndang sacet-sacet, wat-wat-wat-wat. Ngonten. Ini aku nek bahasanya, Ibnu Umar ini, idha amsaita fala tanda diri sobah. Nek wis mlebu esok ora usah ngenteni sore. Wis ndang-ndang. Ndang golek sangu sing akeh. Ndang nglakoni amal sing akeh. Ndang nglakoni ibadah sing akeh. Ora usah ditunda-tunda. Kenapa? Mergo wong ku ora ngerti. Dinteni sore ya nek nutuk sampai sore. Bareng mlebu sore dinteni esok. Ya nek sampai esok wong ku ndang ngerti Bapak Ibu. Kadang ngapunten esok isih seger, sore banger ya enak. Jadi esok mu jek goyon memel ngoten. Moro-moro sore esok ditahlili kok. Nah ini. Jadi kesempatan itu kalau sudah ada, jangan ditunda-tunda. Wis ndang sat-set-sat-set, wat-wat-wat-wat. Ida amsaita fala tantadiri soba. Nek kapan wis masuk waktu sore, begitu ana kesempatan ndang diambil. Termasuk niki wa khudz min sihhatika limaradika. Mumpung diparingi awak sehat, ndang sat-set-sat-set. Nek nglakoni sing akeh, engko nek kadung lara. Lah niki, nek lara iki yo yok napa ya napa, mesti suda. Wonten beda wong sehat karo wong lara, mumpung ijik sehat ditemenani. Le ibadah temenanan, le amal temenanan. Tapi biasanya gak ngonten Bapak Ibu. Nek dikei loro, nek tambah, nek dikei sehat.

dampaknya itu luar biasa. Semua lini kehidupan niku kena Bapak Ibu. Lho ngoten niku mboten sing urip tok, mboten sing teng donya tok. Sing teng kubur-kubur iki do melok sambat-sambat to, gara-gara COVID-19. Lho lah pengaruhe napa to, Pak? COVID-19 kali sing tenggene kubur. Lah sing teng kubur ku bengok-bengok Bapak Ibu. Wong ora tau oleh kiriman tahlilan, ora tau oleh yasinan. Ki wong-wong do nang ndi kok ora tau tahlilan, ora tau yasinan. Dadi sing teng kubur do melok bengok-bengok. Pedagang-pedagang sepi. Sing duwe bis ya nganggur, ora enek sing nyarter, masih ya liburan ora enek sing nyarter. Nggih. Sing duwe kuade niku ya nganggur, ora enek manten. Sing duwe terop, duwe sound system nganggur. Dadi niki bener-bener dielingno kali Gusti. Ngene iki lho pengaruhe sehat ning ngene iki luar biasa. Nah, nek wis dielingno rong tahun niku mestinya ini dadi pegangan. Nggih. Nek sak niki kondisine wis dibalekno normal maneh, kondisine dibalekno sehat maneh, mestine kesempatan sehat itu ya digunakan saapi-apike. Lho ngoten. Engko atik lali blakraan maneh ya wallah alam niki. Iso-iso ya dielingno maneh iso-iso niki mangke. Ngoten. Nggih. Makane wa khud dawuhipun Ibnu Umar, nggih, wa khud min sihhatika limaradika. Gampangane ngomong mumpung dikei sehat. Digawe ngamal saakeh-akehe. Engko nek wis lara, dikapak-kapakno jenenge wong lara iku ya ora kaya wong sehat. Wonten yang ngulek sehat ngoten budal jamaah nang masjid ya iso. Wonten sujud rodok suwe ya iso, tapi nek awake ora patek sehat. Wonten niku mangke ya sujud ora betah suwe, nang masjid ora betah suwe. Lah niki jenenge kesempatan. Makane ojo ditunda-tunda, ndang satset-satset, ndang wat-wat-wat-wat, jangan ditunda-tunda. Karena orang itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Termasuk niki. Wa min hayatika limautika. Mumpung ijek diparingi urip. Ngono. Engko nek wis mati wis ora iso apa-apa. Wong mati ku wis ora iso salat. Ora iso maca Quran, ora iso poso. Makane sampai disindir kalih Gusti Allah nengko. Nggih. Dadi nek kapan kematian itu sudah datang kepada seseorang. Nggih. Niku roh niku matur tenggene Gusti Allah, Gusti, mbok nggih kula niki jenengan bangsolaken malih. Kula tak ngelampahi amalan-amalan sing dereng sempat kula lampahi nalikane teng donya. Jadi orang itu baru sadar arti sebuah kesempatan itu kalau sudah terlewatkan, Bapak Ibu. Orang itu baru tahu betapa besarnya arti hidup. Niku nek wis mati. Bareng mati niku gelo. Wah, ngerti yo ngono biyen uripku tak gawe ibadah. Lah apa biyen aku kok blara. Ngono iku ngertine nek wis mati. Nek gak percaya jenengan buktekno. Nggih. Tapi nek pas enek kesempatan niku mboten sadar. Sadare niku nek sudah terlewatkan. Memang begitu. Ngertine nek wis mati, baru sadar gelo. Nggih. Makane matur tenggene Gusti Allah, Gusti mbok nggih kula jenengan uripaken malih. Kula tak nglampahi ibadah, kula tak nglampahi amal soleh. Wis kasep. Lah apa biyen dikeki urip kok malah blarah rono rene. Wis dielingno ora kaping-kaping kok. Wonten. Dadi kesempatan itu baru bisa dirasakan manakala sudah terlewatkan. Wonten. Sami kalih niki, Pak. Uang baru tahu betapa besarnya arti sehat. Itu kalau sudah lewat. Sudah lewat niku maksudnya napa? Nek wis lara. Lah bareng lara lagi ngerti, tibake sehat iku enak e. Nek wis lara rekoso tibake, ya ket biyen ngene iku.

0: Lek wis bolak-balik dilingno mumpung ijek sehat, mumpung ijek sehat. Tapi nggih angel ngertine engko nek wis lara, bareng lara lagek krasa. Nggih. Wong niku Bapak Ibu, lagek ngerti, enake duwe untu sehat. Niku nek wis lara untu ngoten niku lagek ngerti. Nek untune gak lara dianggap biasa, ora enak apa-apa. Tapi bareng untune dikei lara, bayuh sambat-sambate ra karu-karon. Padahal niku lagek untu siji lho sing lara. Lah iku lek sak baris terus lara kabeh. Lah iku terus kaya apa ngoten. Jadi orang itu baru tahu betapa besarnya arti sebuah kesempatan itu kalau sudah terlewatkan. Ngerti nek sehat itu nikmat yang luar biasa. Nek wis lewat, berarti nek wis lara lagek ngerti. Orang baru tahu betapa besarnya arti masa muda. Niku nek pun kelewat. Maksudnya apa? Nek pun tua. Niku lagek gelo. Ngerti yang ngono biyen nom-nomanku temenanan. Lah po biyen aku mau gerudak, geruduk tok. Foya, foya, hura, hura. Ngono iku sadare nek wis tuwa. Apa yang balik nom mana? Ya ora iso kadung tuwa. Lah ngoten niku pun dielingno kalih Kanjeng Nabi, gunakno wektu nommu sadurunge wektu tuwamu. Syababaka qabla haramika. Nggih, karena orang baru tahu betapa besarnya arti muda itu kalau sudah terlewatkan. Nek wis tuwa akhire gelo. Ngoten. Ape balik maneh ora iso ngerti yo ngono, aku biyen temenanan. Ngoten. Nggih kados niki wau. Orang baru tahu betapa besarnya arti hidup itu kalau sudah mati. Nah, jadi kesempatan-kesempatan ngeten niki dawuhipun Ibnu Umar jangan disia-siakan. Kalau punya kesempatan pagi jangan nunggu sore, kalau punya kesempatan sore jangan nunggu pagi. Karena kesempatan itu tidak akan terulang dua kali. Sekali terlewatkan tidak akan kembali. Ngoten. Misalnya saat niki-niki dino Kemis, malam Kemis. Alah minggu ngarep lak nggih wonten malam Kemis malih to Pak. Oh seje Bapak Ibu. Wis beda. Ya malam Kemise padha, tapi beda. Malam Kemis sak niki niku tanggal 9. Ngoten. 9 malam 10. Lah malam Kemis benjing niku wis ora tanggal 9, wis beda maneh. Kehilangan kesempatan. Kesempatan tidak akan terulang dua kali, maka jangan pernah disia-siakan. Lho niki. Waktu itu sangat berharga Bapak Ibu. Nggih. Nggih berhargane niku wau. Kesempatan hanya datang satu kali. Fala tantadziril masa. Kalau sudah waktu pagi jangan menunggu sore. Kalau sudah sehat, gunakno sehate. Engko nek wis kadung ketekanan lara ora iso apa-apa. Mumpung ijek nom gunakno wektu nome. Tapi biasanya arek nom-noman aku tak sregep ibadah, engko nek wis tuwek-tuwek ae aku. Lho ya lek sampe tuwek, lha nek ora. Wong ku ora ngerti kok. Ngoten. Adek malaikat Izrail kadang-kadang sak niki sing digoleki malah sing nom-noman ya Bapak Ibu. Nggih. Mergo cara pitik ngonten pitik sing kemanggang balunge empuk kemremes ngonten niku malah kadang sing digoleki sak niki niku. Dadi sing tuwek-tuwek tambah dimbuwarno bolak-balik dilewati soale alot ngonten. Mangkane aja nunggu tuwek. Nggih. Wis aku ki mumpung ijek enom tak foya-foya tak hura-hura. Aku tak sregep-sregep ibadah engko nek wis tuwek-tuwek kaya mbae kok. Ngenteni tuwek itu tambah kena penyakit B5 Bapak Ibu. Nggih, B5 niku bawur. Dadi mripate wis mulai ora patek jelas. Terus budek, budek iki ora patek krungu. Dadi dijak omong iku angel nyaute wong ora patek krungu. Terus beser, beser iku nguyah, nguyuh ae. Lah piye wong wis digawe 70 tahun, 80 tahun ya, ate ora tau diservis belas. Iki cara cara mesin wonten nggih mpun rada lower lah gampangane nggih. Makane ya bral ae. Ya ngenteni tuwek tambah berat niki. Ngoten. Nggih. Engko durung boyok, lho boyoken. Lungguh enak golek nek gak golek sendenane ora kuat. Jadi golek sendenan tembok, golek sendenan cagak, terus sikile sembelujung ngoten. Lah jane wis uangku tambah tua, tambah disudo kekuatane. Ngoten. Engko kena bis sing 5 niku, buyuten, nah, tambah angel neh niki. Mangkane ojo ngenteni tua. Jadi dawuh Kanjeng Nabi sababaka qabla haramika. Nah, mumpung ijek nom, mumpung ijek sehat, mumpung ijek kuat. Ngoten. Terus yang dipikir niku ora macam-macam. Kok nek wis tuwa, pikirane niku rena-rena. Sing dipikir ora mok siji loro. Ya mikir anake, mikir bojone. Wis mikir wis macam-macam pikirane akeh. Lah nek ijek nom kan fresh to Bapak Ibu. Sing dipikir apa? Karek totalitas cara belajar ya belajar sing temenanan, ngaji-ngaji sing temenanan, kuliah-kuliah sing temenanan. Ngoten. Karena semua itu nanti akan dirasakan di masa tuanya. Ngoten. Mangkane nek masa tua kok gelo, niku ya gara-gara ora iso nggunakno masa mudane. Masa mudane mok dintekno gawe foya-foya. Lah niki semua terkait kali niki wau. Dadi teng donya niku kaya wong sing mengembara. Nang donya niku kaya abiru sabilin. Wong sing nglewati jalan, menempuh perjalanan. Perjalanan ilal akhirah. Makanya banyak kesempatan yang ada di dunia itu jangan disia-siakan. Dan, nggih. Jadi mawangsul-wangsul dibonaturaken kesempatan itu tidak akan berulang dua kali. Sekali kesempatan terlewati ya sudah, maka kita akan rugi sendiri. Wonten, sing ijek enom ya semangat ibadahe. Wonten, sing ijek sehat ya semangat ngamale. Sing ijek kuat nggih, semangat le ibadah. Wonten, nek ditunda-tunda niku mangke sing rugi awake. Awak EDW. Ngoten nggih, jadi kun fit dunia gharibun. Jadilah kamu di dunia itu seperti seolah-olah ka'annaka, seolah-olah seperti orang yang mengembara. Ngoten. Ayo awak EDW niki ngembara Bapak Ibu. Mulih kudu nggawa hasil sing akeh. Bakal awak EDW niki mulih kabeh. Nggih. Percaya ya mulih, ora percaya ya mulih. Wonten. Nah, mergo bakale mulih kudu nggawa hasil sing gedhe. Niki termasuk golongane wong sukses, golongane wong sing berhasil. Kula ngenten niki ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

الله أكبر.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bumi Santri dan Bumi Perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang mengucapkan
0: selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jam'iyah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsuki, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Ayo mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini, hadirkan kembali mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra, follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
4: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang mengucapkan
0: selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmidzi.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bumi Santri dan Bumi Perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang.
1: Ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang.
1: Dan saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang,
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga Muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah, dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia.
0: Serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngadeg tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku kita umur pinten nggih?
4: Kayak bayi. Oke.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.

0: 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.
1: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
2: Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
2: Terima kasih, Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jombang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam, karena di sini tempatnya lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: Telinga 3M Plus, menguras, menutup penampungan air, mendaur ulang barang bekas, mencegah gigitan dan perkembang biakan nyamuk.
1: Radio Suara Jombang 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmidzi.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, BBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten nggih?
4: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.

104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam. Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
2: Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
2: Terima kasih, Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jombang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam, karena di sini tempatnya lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: Telinga 3M+, menguras, menutup penampungan air, mendaur ulang barang bekas, mencegah gigitan dan perkembang biakan nyamuk.
1: Radio Suara Jombang 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bumi Santri dan Bumi Perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang.
3: Ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
2: Saya Warsubi Bupati Jombang.
3: Dan saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang,
2: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
3: Semoga Muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
2: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
3: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
2: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
3: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bumi Santri dan Bumi Perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang.
1: Ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang.
1: Dan saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang,
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga Muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah, dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia.
0: Serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Radio Suara Jombang.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih.
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

adik sing tukang kendang iku nek aku sendirian. Elu nek aku iki pisan nek pas mon makane ngetek e sing kendang iku. Ya dari pada ngelamun ditinggal bojo koyo modele baseman sakudang nek gelem tak turuti. Koyo menang-menango dhewe lanang dhewe mutung 6 bulan ndak ketemu ndak patekna aku. Aku nek gak ketemu job iku pusing, tapi nek gak ketemu basman gak peduli aku. Iki ana pengumuman ana kerapan sapi ndek Madura ndek Pamekasan iki. Biasae bojoku cak basman sing melok kerapan sapi. Tapi saiki dia tak ambil alih ae wis. Wong basman ninggal gak ono aku dhewe ae sing. Jarene panitia ae nah. Nek bine tak oleh melok kerapan nah. Aduh pun dinten peraturane Pak, boten enten lahan. Pokok lak kerapan sapi. Ya wis nah gak apa-apa wis. Dadi lak akale Mas. Ro benar ya dadi niyan aku tukang joki ya. Lah ya apa nemulan gak joki bojo joki sapi wis. Kula di akal nggih tak akal sapi kula tak jenengno Brintik. Eling-eling enten liwayate sapi Brintik, sapi kula wedok soalnya. Kabeh musuhe sapi lanang-lanang rek. Waduh, tegur-tegur gede-gede, dojo rajot, tengganteng pola. Tapi sapi kula mboten. Kula banyen milih Brintik niki ayu Brintik niki. Kula wedaki sak kilo tak lereng-lereng kali kula. Aduse lengo wangi, Dik. Lengo wangi niku del konyet, del konyet ya apa. Sak botol niku kula kabehaken kabeh, buntut-buntut sampai sikil kak kari, Dik. Kula kei benge Sabang. Kulo wedak ya abang, waduh pun melok-melok pendek. Kulo celai padahal sapi ngelak pun koyok celaan, kulo celai malih ini. Cek ketok kereng ngeten karo kulo. Pun cari wasit, nah ayo nah, nge pun kulo nomor 5 mawon pak. Pas musuhnya dek sapi ini, aduh menyala nih. Dek gak salah setan kober jenengi sapi. Ganteng nah, tapi kulo pun kiri lokasi, ikulah setan kober gendaannya berhenti tak kono. Wah, tepak iki, Dek. Aku santai bareng setan kober iki musuh ambek Brintik, aku tenang ae, Dek. Wasit prat-prit, ayo mulai. Kula tenang wae, prit. Pun mlaku kula santai mau njari wong. Nah, mangkane nek bine jono ora kerapan nah, Dek. Lho, tapi kula setahan tenang mawon. Bareng rada ado, pun ado kali niku napa setan kober kula suwiti. Wong jenenge setan kok penoleh. Lho, kok koyo suarane bojone aku jarene. Ditoleh kok brentek ning muni dinteni mbek setan kober. Alon-alon, Dik. Wah, ini kesempatan yang baik buat saya. Langsung brentek tak cablek blok ngono ae mbek setan kober. Ngak lengok sing cokine setan kober. Oh, pemarlena nakala nih kuat deh asal ngak semuni mohon buatan berhenti nih semuni nih kumarlena itu deh. Pokok kalau pun nomor siji lah ante masih kepake apa-apa kalau nomor siji pun menang nomor siji. Waduh, mungkin nih cak basman kerung bae kalau nek kerapan sapi enak ini ki kalau tak ngiring sapi mawon sini. Waduh, dong hidung. Tidak peduli, tidak ada laki-laki. Pokoknya saya harus bisa hidup ini. Belajar mandiri saya. Lola elek kalau niki. Anu lho, Dek, ikut persatuan apa niku? Himpunan Wanita Karya. HWK aku lho. Tak ngidung Dek, timbangan niku lho ditinggal wong lanang ngelamun sing boten moten. Aduh, lak pingin yo

0: gis nga xamne ne kan dut mba ubes ka kesel ka sapi nenek kula mboten kesel sapi nenek ku kesel punan ngeten iki lho kok cak basman ro bingung mbek ndek nggih saestu bingung niki senak ngeten iki kok ketemu kanca-kanca napa ngeten iki kula wis paes tak model sak niki kula masih wek tuwek mboten peduli tuwek e kula eling-eling dinyek kali wong lanang rambut tak berbagi tengkap slon tak bikin keribu kaya nona 17 tahun basman nek ketemu cek kepencut nggo aduh masalah
1: dek kene lha apa bek kono aja kumpul wong ngene iki
0: lho dek malah
1: iya tak rungono apa kok nyanyi apa bang
0: menghibur hati dek
1: oh nyanyi ereng-ereng Gunung Arjuna
0: lha apa ereng-ereng iku lho dek ereng-ereng sampe oh
1: sing mari menang iku ta
0: heeh
1: mari kerapan ta
0: iya
1: peno gak peduk paman
0: olah apa gak ngereken pamanmu sama sok buku ya
1: ini mulan ini gak mulai
0: mbak mbak minggat benda karo jawane pokok aku sih tenang aku we.
1: Iya sih penting nyambut gede-gede
0: iya ya. Bang gak bingung-bingung
1: paman gak bener ditutup malah melok ke jelongnya pak
0: iya pernah ya melok pamanmu dah
1: gak wisu aku gak kompetenah
0: oh ya
1: aku boleh
0: makanya lo penuh ponakane pamane penuh mm-hmm. Untuk melok-melok pamane penuh rusak
1: iya ketularan lo
0: iya ketularan
1: kadang-kadang ini kepedok kepenak ketokok aku lek peno nyanyi apa ereng-ereng sapi
0: ereng sakte
1: eling sapi ku
0: apa sapi ne peno apa
1: pacarku biyen lho
0: lho ne pacar sapi
1: sapina kok
0: oh sapina
1: sapi sapina jenenge ngono
0: lho pacare peno jenenge sapina
1: iya perkara sapi ku sing dhisik ra kon ngedol aku yo eman sapi iyo. Putih tak ijolno oleh pati tak ijolno sapi abang
0: iyo.
1: Sing kari iki perkara sapi ijo iki lho
0: ono sapi mak ijo deh
1: iku lah gaene kum-kum lumuten be
0: oh,
1: ngono
0: makane deh
1: mari ngono tak dol saiki pisah perkara njaluk arloji
0: ngono kok ijo njaluk arloji
1: arloji gak seneng
0: tapi nek njaluk arloji tak peno tuku ono ala deh regone piro arloji itu kok nang sing otomatis iki
1: otomatis
0: otomatis 2500 oleh ketok lapelah kembiar
1: wani sing iku lho be awet sing batu swidak lho
0: ono batu swidak deh
1: ya ditambahi dhewe tambah waktu pecelan opong. Kene iki gak kangen paman ta? Wong ditinggal sing lanang mestine susah. Kok penuh seneng-seneng ya?
0: Lah apa, Dik?
1: Tadi lak durung pegatan sih.
0: Lho gak pegatan aku babat tak umbar. Lah apa susah-susah? Makane enak peno biyen gak dadi ambek aku. Aku ki mesti ditinggal lanang gak bingung aku. Pokok aku iso dolek sandang mangan dhewe tetep jalan lancar dodol diwe dodol nongko. Lah apa bingung-bingung?
1: Iya tapi ya pikirane be, lae paman ki opo nasibe?
0: Nasibe?
1: Iya.
0: Babah.
1: Aku iki ngene lho, Bek. Jane aku wis kepethuk karo paman.
0: Lho, mbelani wong pamane panjene kok
1: nak
0: padha ae.
1: Bareng tau pethuk peno jare teko doan rambut peno saiki di Pulau Soropol kok jare nakal.
0: Ya apa lah peno lho kok sengak ngomongane.
1: Lho gak ngono kok tambah nom.
0: Iki model model saiki, model rok.
1: Kok tambah nom.
0: Lho iya nom rambute.
1: Iya. Teko mburi kok cicak rawon.
0: Nih paman nih ponane setel panjene.
1: Tapi lak wong ijen gak dikenekno panjene ya kurang anu perhatian wong lak kurang.
0: Iya, nek ngene lak menarik perhatian.
1: Sekira wong petuk sepisan iso kaya-kaya iso ketepuk-ketepuk.
0: Kok aku tahu wingi, Dek. Wong meneh pasar Pabean.
1: Kulo
0: teko mburi sak ono gadis sweet 17.
1: Waduh.
0: 17 tahun diturut ditutno. Burung titit-titit barang tak tolek lho wis kewu jan. Aku dak gati sana kalau dilak nek masih kewu tahes jo tak
1: ono. Iya.
0: Iya. Kok ana no kartolo kapok apa maneh ketemu pamane Basman. Ya
1: gawe malangan e ta Hes Jo.
0: Ta Hes Jo tak kono ae,
1: Dik. Ana ciri Jo aku iki. Iya, paman ngomong aku, jane wis kate nang mule saking wedi peno wek. Saiki nduk gerdu.
0: Hah? Dadi hansip.
1: Iku klambine clanane entek, saiki kan sarung sarung rawak-rawak embe nang bulan.
0: Peno-peno lho. Peno iku ojo atik ngono lho. Mosok nek pamane sarunge rawak-rawak dijarno.
1: Nang bulan iki ya gelek pengawen gak oleh lah bingung ae ngono lho. Dadi mule awake rusak saiki.
0: Nemen rusake.
1: Belumnya atos.
0: Lho. Kadian lho nek belum iku atos.
1: Kanu daging entek kari belum tok dek iki.
0: Aduh sakno
1: ni lho. Lah mule lek sampean ndoro sakno pamane kate mule, wedi lek sampean gak muring-muring pamane ngajak balen lho.
0: Apa dek?
1: Ajak balen.
0: Tunggu dulu lihat saja loh. Nanti.
1: Lo sama dengan ajak balen dah.
0: Lo nek balen ni gelem tapi delok modele dhisik.
1: Yeah.
0: Nek tantanane angel atau gak balen lo?
1: Tapi gak tapi sembarang isu utuh kok.
0: Nanti gue pulang nasi enggak lo ngaku lah be. bingung nek dandani.
1: Gak ngono, barang-barang sing dhisik wis wetu cuma dek iku yo ngloro ati kate nyambut gawe lah gak oleh penggawean awake sampe rusak tapi sembarangi jare gak ketul ngono be.
0: Temenan lho.
1: Iya.
0: Nek digugu peno lho.
1: Wis ta lek panjenengan peno gelem nrimo paman kok tak culeke.
0: Anu. Ya apa dhisik?
1: Tak celuke ngono lho.
0: Saiki ngene lho tak deloke dhisik perubahane ya apa paman iki.
1: Celuk ta?
0: Iya celuken wis.
1: Tak juga ya?
0: Iya panjenengan setel ponakane.
1: Boleh ale. Boleh ale.
0: Kok boleh ale yo. Kok janjian ngono ae mantan ono man kok nang tak kei kode lah ngono.
1: Iki main keplokan duwe lek gak dikeploki juwat iki kok.
0: Oh model kerajaan.
2: Lha opo ae kon, lha opo ae.
1: Mun jare kodene ono plek-plek moro man.
2: Boleh ale yo. Karo tarsan aku.
1: Lho ya be. Rusak nemen pamu.
0: Aduh.
2: Ya kok tambah
0: dingin. Apa manu kok tambah nglentrok ngene lho.
2: Tambah dingin nemen iki.
1: Ngomong sapa kon?
0: Tak mangan vitamin blas iki lho.
1: Eh ngomong sapa kon iki?
0: Wong lanang yo cemacem. Aduh, aduh. Aduh mek lap kelok nontone dol.
1: Lho, pancet ae.
2: Bebek saya wis dipethokno peno sawangane koyo gak anu.
1: Lho, ganti sawang-sawangane ngondol potongane kok bekelen ngono.
0: Ya pokoke ngene iku ya apa pamane.
1: Jabone, jabone.
0: Ketemu wis ngenyek ngene. Iki ngetok-ngetokno nek awakku seger waras. Gak koyo peno.
1: Apa?
0: Peno atine peno mbok grogoti dhewe. Aku mbok tinggal mentet tambah bunder. Peno dolan sak peteng aduh masa. Kasihan, kasihan.
1: Waduh, omongke sapari iki kaya kasihan. Kasihan. Oh, apa dadah? Tak delok toko buri potonganmu. Gawe potongan kolepsu. Wah, oh, turah betul jerongkok-jerongkok no rambutnya.
0: Aku saiki cak basman gak kentekan naga. Kepada wong lanang tumpuan saiki aku gak gelem. Tak kek aksi tok aku. Biar aku saiki atik suwean kiwo lu. Dia tak tibik penuh. Aku ngini gak oleh, ngini gak oleh. Saiki aduh pasang aksi aku. Saiki kan zamannya iku gak. Singkong ambek keju.
1: Masih pasang aksi tetep kaya ngono potonganmu kok endi?
2: Aku duduk tengah-tengah. Biasanya wong gak pedhok 6 wulan iku yo.
1: Yo apa sih?
0: Yo apa? Iku
2: pedhok kok iso pecowan ae yo apa
1: lah. Kok krungu dhewe nek paman dihina. Melongso atiku nek ngene aku. Hah? Kerontok-rontok atiku.
0: Salah
1: kok wedok dhewe.
2: Yo apa
0: lho. Salah
1: kene
0: delok nek aku. Kasihan temenane.
2: Nek aku 6 wulan urung gapek ku lho.
1: Lah apa?
0: Piyo tapi sungkan deh.
1: Aku gak piyo. Karena si piyo ini lah gulung domen.
0: Iku pamanku kalah izin. Tak jadi aku gak digapiyo disik yo. Kok gak digapiyo disik lah mun.
1: Paman ini wong lanang. Wong lanang. Sawangane dina.
2: Kurang ya apa? Wis balen. Wis petuk wong wedok iso kaya kesemek ngene lah wis seneng sih.
1: Lho nek dolan balen iki balen udur pegatan. Tapi nek ndak ucapkan kaya ngono lho. Wong sakiku.
0: Ngelang sapa?
1: Sawangane sono paribasane.
0: Apa-apa cak
1: terus. Sing gunting jalawu.
0: Waduh terus.
1: Sate kambing sakane jemek.
0: Waduh.
1: Pusing perkara iku.
0: Iya, Bu.
1: Wong lanang milih tanding jemek. Lah kudanan iki jeneng. Ha iya sawangane kok bebekmu tok wong ayu.
2: Rek iki ngono gudange paribas sampe.
0: Karepe ta, karepe masih ngoceh babawe carno.
2: Ngono gedhong prang-prang taun dadi.
1: Wato iki wado wong ora acar to iki.
2: Menawa gedhong peno kalah paribasan iki.
1: Ono
2: muni ambek gak serok gak sutil iki.
0: Gak serok gak sutil.
1: Iya terus nang bekatokan.
0: Cung-cung bekatokan.
1: Aku
2: kamu lo gak kentil.
0: Aku kamu lo gak kentil.
2: Ayo cung-cung pan bajing.
1: Kok apa lo boleh ngajangi ombe bebekmu kon
0: iki. Iki ponakan jenenge ponakan temen iki.
2: Dadi sabar sabar ojo sampe anu lah kegeran maneh wong gak tau petuk kok ngono mbok ya sing mesra.
1: Sabar sapa lo? Sabar waktu tulis.
2: Hah? Nyeluk ya Dimas, lah kene nyeluk Kakang Mas ini apik ta?
1: Lah ya kita lo Dimas.
2: Iya.
1: Oh potongane kok mbok wis
0: gak apik. Ngene iki lho, aku gak bluder koyo biyen. Aku saiki setan tenang santai aku saiki. Bapak pamanmu sing genti bluder aku pokoke tenang santai.
1: Lah tambah lemu saiki, tambah tak ubar.
0: Santai, santai aku.
1: Nek dodol buah-buahan nek situ karek nem peringas peringis.
0: Buah tembulane sik terus
1: nang. Oh, kalau wong dodol
0: buah. Kamu nek gak peringas peringis, Cak. Ate mingkem ae, gak iso tawa, gak tayu dakangane.
2: Oleh ngono pirang-pirang dina ngentip ae.
1: Coba-coba kene lho.
2: Ono jare nem bulan.
0: Sedak mengira wisan, mengira
1: ngentip. Tapi iki enjane kalau kalau untuk ku goyang
2: guyu. Penen 6 bulan ku nandi ae, Man. Kok gak nyampe bebek blas ku nandi.
1: Aku ngelang-ngelang jagat. Wah, iya. Padak lakon
2: iki. Iki yo apa persoalan cilok jek sampe.
1: Iya, iya, terus.
2: Dadi persoalan cilok sampe gedek,
1: awake kan gedek. Kok gedek?
2: Gedhe gedhe.
1: Oh, gedhe kok. Sing
2: sadar bik peno ya ngono ya. Lah nek sale paman ya
0: peno. Ya saken sak jane lho.
1: Lah iya.
0: Wong apa iku munggo umur lak saken ah. Wis usia senja. Adek kagak macem.
2: Lah iya anake wong ijen gak kaya wong lorek.
1: Wong loro. Wong lorek adakno.
2: Lah ya wis, ayo sing enak ngono ayo tak syuting. Ayo.
1: Lah iya ben syuting iki.
0: Padane tak sekeni. Ngene lho tak basman ya. Saiki peno kagak macem gak pusing-pusing wis.
1: Iya iya iya.
0: Ngono lho. Pernah. Saiki aku yang delok modele pernah kesaken. Ngene lho tak basman ya. Yo sakno rek kan lu melit deh. Ayo tak dusi cak basman. Tak dusi ayo.
1: Ya apa lho
2: kok iso sadare ya.
0: Iya.
2: Aku iki jeneng ponakan lek ana wong tuwa.
1: Insyaallah wis ya. Yo yo yo lah ya.
2: Wadahi cek gak karet-karet.
0: Ya apa diwadahi gak cukup.
1: Sing barang rusak digenano maneh.
2: Wis ya. Padha nyari sepura.
1: Iya iya iya iya. Iya iya iya.
2: Sopo iki? Anjit. Apa? Sopo? Ojak ri.
1: Ngombe arek ambon. Arek ambon.
2: Lho, lah peno sing golek kamar iki lak iki sing golekno. Kamar
1: mesti. Sopo iya?
2: Nene biyen jenengku Sapari.
1: Ya, saiki.
2: Saiki tak le Bambang Siswanto.
1: Oh iya. Model model kene iki.
2: Tapi ada belum mending ngono kaos teko. Waduh, malah apa nglumpi? Lah iki ngroding balik no perkara
1: nyar. Ya iki lho.
2: Terus geger sing balik iki.
1: Aku dikabyuk lek perkara kono.
2: Lah salah bener dhewe ta.
1: Apa?
0: Saiki masih ana ngene ojo dimut maneh lho Cak Bas.
1: Ya iya
0: maneh. Mulai berhala teko maneh
1: iki. Ya lho iki bekecil
2: iki. Arek ndi?
1: Nah, arek ndi? Arek petekan. Arek ndi arek ndi?
0: Nek kon ngene gak ngremo lho,
2: tapi sedang.
1: Oh, barang sikutku ngono lho.
2: Buk Marlena ta?
1: Iya iya.
2: Iya lah iya. Pangling pangling.
0: Susule balekno.
2: Wis suka krungu kon nyanyi jerit. Oh iya iya.
0: Ono nyanyi jerit kon iku lho lho.
2: Suarane lho kemlenteng.
1: Kaya iya.
2: Kenceng
1: kita. Lah wedok melok rapan sapi.
2: Lah teko nyambut gawe sial nyambut gawe lho.
1: Napa?
2: Ya apa nyambut gawe utan-utanan golek wedi.
1: Heh?
2: Nyambut gawe golek wedi.
1: Apa apa ada seperti apa?
2: Apa ya apa sih? Ini langsung ini langsung.
1: Iya enak.
2: Itu gledekan gledek cilik mek 2000.
1: Iya benar benar.
2: Lah aku nglumpukno wedi ki oleh telung kebek.
1: Iya ya terus.
2: Nglumpukno pinggire kali.
1: Iya
2: nek ya.
1: Iya.
2: Lah ini awak.
1: Apa?
2: Udan teko.
1: Iya.
2: Bareng kali aku wedi tak delok. Wedine balik nang gone dhewe-dhewe.
1: Eh, itu nyabut gawe yang ngono nek gak cocok yang ngono. Gak apa-apa,
2: enggak perlu nih lah, mbek gak cocok ya golek pengen liyo.
1: Iya, iya.
2: Yo golekno sewan won ta opo lah iso.
1: Oh, aja lah balik maneh kene lho.
2: Kok ngono kuwi. Jadi aku dagang yang dagang.
1: Waduh, enak
2: dagang. Enggak ya dagang.
0: Kan awake saiki lemu subur
2: dagang. Padha karo peno-peno lah dagang ya.
0: Iya,
2: dagang iki.
0: Pancet dagang buah-buahan kok tak kon maneh.
2: Jut-jut barang.
1: Iya, jeruk, jambu.
2: Nah, yo borong-borong
1: apa?
2: Kok butuh-butuh
1: apa? Butuh apa?
0: Oh, makelar.
2: Iya, makelaran.
1: Oh, iya, gak apa-apa ya,
2: gak apa-apa. Cuma gak makelar sepeda, rek.
1: Iya, iya.
2: Malah kayak umuk lah.
1: Iya. Iya, gak, ya terus?
2: Ya, iki apa? Tandur-tanduran, aku sosok nebas tau.
1: Oh, iya, ngerti aku lo.
2: Apa?
1: Nebas tanduran nih lo.
0: Oh, nebas-nebas. Iya. Nebas,
2: kak,
0: nebas.
2: Lah, iki aku perlu benar, Bas.
1: Oh, iya, apa-apa?
2: Tangi dodol po.
1: Oh, dodol po?
2: Iya.
1: Iwak tepas entek ya rekene.
2: Iya.
1: Iya, ya bener ya.
2: Iki tapi jo sak wite sak oyote ngucek cukul mana ya, Man. Engko nebas sak oyote.
1: Tak diketok wite ngawur ya wae tok
2: wae. Ya wae tok. Lek tukang nafsir bebek iki, lek wong lanang gak sipir teliti.
1: Iya, Bu.
0: Tirang wae tak, tirang wae.
2: Mek 10 batang.
1: Oh, batangnya wit tak?
0: 10 wit.
2: Lah iya, kan ini ngitung batang.
1: Iya, iya, iya, wit. Terus,
2: 10 wit. Tapi wit anu, kok gadung.
1: Wah, enak. Enak, enak.
0: Gadung kabeh.
2: Oh, iya.
1: Enak, enak, enak.
0: Saiki borongane piro, Kak?
2: Biasane kok tukune aku 500.
0: Kabeh 10 batangku
2: 500.000. Iya.
0: Aduh, selarangan.
2: Kok kono iki durung ngero, wah iki apa?
0: Ojo repo gadung gak royo apa? Aku iki gaene dodolan kulaan.
2: Nah, tapi aku kan butuh saiki, Bu.
1: Lah nek ro buktine pencite gonene sak tomblok dhisik.
0: Apa?
2: Kon niku tak
0: iso ya, meneh. Ya ngono lho,
1: pancen iki contoh.
2: Iya. Saiki lek gak percaya lek gak ono buktine, ngono lho.
0: Saiki iki macam-macam jenenge buah-buahan mesti bawa contoh sito. Kaget iku gedung male. Tak rugi ya.
2: Ya emang wong dhuwe nemen jek mampu-mampu.
1: Lho iki enek wae gembel ya
0: ditapi.
2: Mulane lek ana buktine iku gampang
1: yo.
2: Kuwatir apa lek ana gadung kepuntir barang iku.
1: Gadung apa gadung kok gadung kepuntir. Gadung kepuntir ro apa katole.
2: Oh gadung male.
0: Lek crito iku nek gadung kepuntir.
2: Oh iya.
1: Iya iya.
2: Kene iki gak perkara podhok lek paman iki.
1: Iya iya iya.
2: Masih bebek gak podhok, masih ana dagang liyane. Pomono mik-mik sing rada rewel-rewel.
1: Eh lho, kok masalah Kalau punya apa lah bakal servis lah ni kulo.
2: Iga balik sing kalau kan kulak kulak botol
0: baru itu.
2: Kak sing penting lah hasil hari.
0: Lo besi besi tua gelem lah bener-bener.
2: Masih bandai gelem. Gelem. Pula banaji banawi.
1: Bantono. Iya cakni deh Bantono. Ngawur lah kalau kulo ada.
2: Pokoknya segala ditangani.
1: Apa delok rong disita, Mas?
0: Ya enak didelok, Cak.
1: Ayo nah didelok nah.
2: Soal delok iku gampang.
1: Nah, terus
2: saiki ambek paman rene ngono dhisik dhuwit si ono pentek.
1: Dhuwit piye ono sih?
2: Lah ben ya apa ngono.
0: Eh, Cak, ya apa sih Cak iki, Cak?
1: Oh, gak nggowo kowe.
0: Nek dhuwit aku sih ono, Cak, jenenge wong dodolan sedia terus.
2: Oh, wong edok gemi ambek dhuwit.
1: Iya, terus?
0: Oh, lah nek kedua intine kok dhuwit ya blas.
1: Lah saya ingin anak kau nuduhi, ya tak sih, temu gampang tak boleh nuduhi, mana?
0: Iya, terus mana cak?
2: Ini siapa? Iya, gampang kini siapa?
1: Ono biru, ono biru.
2: Ini kini ya.
1: Ono biru.
2: Biru, yang biru. Oh, kunci, gue sih dah.
1: Ono biru.
0: Lagi ada di tangi ponani penuh.
1: Ayo. Apa?
2: Eh, ono biru. Lagi ono 500.
1: Iya, iya, terus.
2: Iga kau ditang uang kuno saya utang mana 500?
1: Lah, kau niku. Kau mengajar utang kau niku.
2: Lagi kabur lah. Atau nanti. Gue lek penuh sing ngono po ya, sing iku li aku.
1: Iya. Coba aku janji lho ya.
2: Ya apa apa?
1: Ya po iki cukup po tok.
2: Iya iya
1: paling penuh cukup tak ayo toyo tak lemah-lemah barang lak kan dilemah.
2: Saya gampang ya. Aku ora duwe gampang tak delok barang mas-masan ora malah ono.
1: Mas kena sing dicari mati. Lho
2: mas apa?
1: Mas apa?
2: Kabu.
1: Oh mas kabu ya. Papari gendeng papari iki. Mas mas-masan barang-barang.
2: Lah saiki cari urusan apa po iku cek

0: ngono sing mandar aku.
1: Ya apa lo?
2: Karepe ngene iki, njaluk persenan pola teno balik nona.
3: Piro bantir sak pegol ngono lho.
0: Wis umume piro ngono lho mbok
2: apane. Nek aku nek borongan iku ya borongan kabeh ku, gak nek timbul pikul.
3: Biasa ya kena mburi. Sak pegol iku 5000.
2: Hah? Biasa. Nek kok malah ngene.
3: Pegol 5000.
2: Aduh, tak angkat dhewe mek bojoku wae.
3: Nek kok apa iku?
0: Nek kok apa kan?
3: Nek kok jeding.
0: Wah. Oh ngawur ae. Iku jam tok kok pegol jeding iki.
3: Epa ta.
0: Sapari iki dublek mek sapari. Ya apa sih kategori ya tadi?
3: Pantes sih Biro.
1: Ini borongan aku nari bebelek paman lah. Paribasan pang ala witi gini ya.
0: Iya iya.
1: Paman lah cita saya gini.
0: Iya.
1: Tidak ada urusan sama saya. Bebek aja ya
0: apa boleh. Ngajarkan lo.
1: Tak nolak bebek sampai gelolak dari kiri.
0: Iya iya iya.
1: Tak nolak si dulur.
0: Iya iya iya.
1: Pamannya ada apa jenisnya? Gelang puder apa sini kok? Kecemplung.
0: Oh iya iya iya iya.
3: Oh iya iya iya.
0: Mas kecemplung gak mang boleh aneh.
3: Tapi nek mas botong.
0: Lah di patri. Dipatri.
3: Iku sambungane kok dipatri.
0: Oh iya iya iya.
1: Lah saiki ngene, Bik. Dikip borongan apa dikip pikulan? Aku tadi aku nguli mesti sampean ya.
3: Dadi bojone iki dikip borongan ta apa?
2: Ya apa sih? Ngene lho karepe, pokoke borongan dikip dipekul mbok diosong mbok siji-siji gak ono jawane.
0: Pokoke teko omah ngono lho.
1: Sampai dulur iku ciri pokoke sepele.
2: Iya iya iya iya.
1: Sampai ciri pokoke sepele.
2: Iya iya.
1: Kakungan. Ya.
0: Heeh.
1: Kakuku
2: elek man, mergo lak kececengan. Lah
0: kek piye lho? Iku kena setrum ta iku. Ngono kake. Kayak
1: kena lek mlaku lak gak aku mbok wis dengkek.
0: Oh, mawur ae.
1: Saiki borongane piro, Bik? Lek 35 wit iku.
0: 10 wit.
2: 10 wit.
1: 10 wit. Iku nek pange apa enggak? Wit tok ndrujur ta.
3: Wah, iki lek dicili wit ndrujur gede iku.
2: Ndelok-ndelok lho. Nek sawit iku pating gemlantong akeh, sing gimana?
1: Halo, tapi kok gak ada pentil.
0: Masalah, kok boleh mau goblok diarani bitcoin, emang anak panggil, kok udah berucur gini loh.
3: Ya,
0: kloto.
3: Terus gede-gede. Ya, sebab itu kan mentile bareng.
1: Itu gak ada pentil ya.
2: Lih, anak pentile, ya anak gemandu, lih, aneh kan, gawe, pokoknya.
0: Oh, wongkong, asal itu aku ya. Eh, rek, lu asal itu aku ngembang. Mari ngembang mentil. Eh, pentil. Baru lu uang, lu pangi lu,
1: pangi. Kalau sih di dalu apa sak pentile, engkau aku ngosong lah.
3: Lu nggak poe to, itu kan poe ku roto. Iku nalika tahun kira ya.
0: Wah, tahun nalika.
2: Wes. Iki sih gua kula. Ana apa ngomong apa to iki?
3: Pentile kan metu tahun 565.
1: Timbang geger buri mana?
3: Ini tahun ini.
1: Anak geger ngarep, harus geger ngarep. Ayo ngarep kuno geger.
0: Ya apa? Lagi kira temenan.
1: Itu paribasan.
0: Iya paribasan.
1: Tapi poeto ya.
0: Iya iya.
1: Dionjai, terus kulite di gua, pelok di gua, cinta usung poeto.
2: Lo ya apa?
0: Tak kulite kok. Lo kita tak ngomong di gua. Tak kulite.
2: Lo dionjai. Nengon lo ya. Apa nih digai buat dalam kaleng?
3: Kalau no kecap aye. Narujaan.
0: Tepas entai ya tak kulite, tak pelok ewoto.
3: Ya pak entak telutut nih bapak kawan.
0: Bodi ibu tak kau mangon lo, ngerti ya?
1: Aku
0: mikul sak imbune sak matenge.
2: Waduh sak matenge
0: barang kok.
2: Lho, lah ya apa
1: iki? Lah entar penorak rugi ta.
2: Lah nek mateng mbok apakno to san?
1: Aku tak imbune aku dhisik. Lah mateng tak gono mapeno.
0: Oh, akeh teke aja. Aja akeh teke
3: wis. Iki sida dituku tangga nek gak tak kena liya lho ya. Akeh teke wis. Akeh liya wis oleh penganyangan
0: sak juta. Yo yo nyangen dik.
2: Nah, apa sak juta?
3: Lho.
2: Apa?
3: Lah mek daraku.
2: Aduh. Ana apa sak juta?
0: Nyangan-nyangan jalur 500.
1: Disungkru ta? Iki sing ngundho pena dhek ya. Aku trimo ngusunge.
0: Aku sing ngundho dhewe ya, Mas.
1: Iya pena sing ngundho aku.
2: Ya Allah lho, sak enung jenenge pamane pena ya kerja sama ngono lho.
1: Lek menyang gak iso, aku lek ngusung tok sanggup man. Lek nyungkrung-nyungkrung ngono iso,
0: ya. Wis aku menek, tak gak iso mudun aku nek menek. Ya
4: Allah. Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
5: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
4: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
5: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
4: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
5: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
4: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
6: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai

0: Nyuwun atur pirsa dumateng para mirsani sedayanipun. Dene nami kula Kang Besut. Atane ludruk biyen. Panjenengan tabane taban ngene iki eling sing biyen-biyen nah. Timbangane nyambut gawe sing enggak-enggak. Nyambut gawe nyewakno omah ya bangkrut ae. Semarai pekoro geger ambek wong wedok polahe ya omah to. Omah wis kadung tak petak-petak sampe gundul. Kan wis nyewa. Saiki banding setir aku garap Tegal aku. Kandhane kok.
1: Pertanian.
0: Pertanian wajane saiki wis maju adik rendeng-rendengan ini ki. Panen sak panen ya wis runtut saiki. Mari panen pari, panen dele, mari panen dele, panen jagung, mari panen jagung, panen jangkrik. Ono ya. Nyambut gawe wong tani pancene enak. Tapi ya iku nek tak kandhani wong wedok iku nek kapan nang nggone sawah, iku aja sampe dicokot ula. Aja sampe dintup kala jengking. Wayahe beduk kelongkongan nang tengah sawah. Tapi sak kandhani nek kapan beduk iku ana jawabe. Dek nek kapan beduk nang nggone tengah sawah iku aja kelongkongan kudu dijawab. Tepek ana beduk dudur-dudur iku ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Beduk sali Allah si jari popo gak apa-apa jari biang katuk barang-barang. Bawang putihnya saya bawang abang simpang. Bawang timur digawe acar. Ludruk dia nih ngono. Tak kandhani ngono gak percaya. Ayo iki mulai dintup oleh jengking.
1: Wah, ngecepok lewat bening.
0: Wah bening ya apa sih aku?
1: Rumah apa ngomel yuk? Ngame.
0: Loh ya kak, yang ngomel gak masalah nyambut gawe iki lak kudu banting setir sih.
1: Banting setir? Setir siapa ini banting?
0: Setir Sapari. Wah, apa kon banting setir kok setir iku banting setir iku ambil ali.
1: Oh, ngale.
0: Ngale ya omae iki.
1: Heh? Diusung.
0: Gak didol.
1: Ya apa sih omae?
0: Oh, lah dia nyambut gawe lak nomo ta bangkrut.
1: Pak Jodo, sampean ku apa?
0: Heeh, saiki garep Tegal ae wis ya kong loro ya.
1: Wis gak. Ini mari. Apa aku gak digawe kamar mari?
0: Gawe apa?
1: Kerangkeni.
0: Terus ngimu apa?
1: Peternakan.
0: Peternakan apa?
1: Pedes.
0: Eh?
1: Pedes.
0: Oh, kan ini ngembari bakron ae kan.
1: Lah kan peternakan apa ya? Ayam ta bebek nak ngono.
0: Ga iso awake dhewe iki pakane lu angel.
1: Lah wong saiki akeh.
0: Ya apa nek dingoni ula? Ula.
1: Ya nek kobra.
0: Aja, iso mas ngimu kobra. Mare pekara ae kan.
1: Lah ya apa iki enake kamar.
0: Wis bapak
1: dibongkar ae, Kak.
0: Iya dibongkar ae wis. Tandur jagung.
1: Seneng amin turu Tegal.
0: Gak isu kuis bapak nak kono. Anak-anak ini pona-pona musim teko deso. Merungu saya tinggal ini pona.
1: Tapi nek kamar kosong suwe-suwe ngonang tinggal ini.
0: Tinggal ini kondur gue.
1: Iya.
0: Kak, ya bendina aku disambang. Ya kanok kayaknya kamarnya lapek lurus sih. Enggak kan turu kamar situ, kamar situ. Turu dewe-dewe. Biar
1: lah aja dewe-dewe lah. Sampai aja gak gelem.
0: Nah, kan
1: yang cari yang disek aku aja dewe-dewe. Iya.
0: Masih gak gelem soalnya aku. Ayo. Adem itu.
1: Oh. Ya ana selimut ya semul anu kumulan selimut limo.
0: Ayo bosen sih bola-bali kumulan selimut kae. Selimute lu kurang lemah ngono kok tak kandhang Pak Bejo. Aku lah sing ngene pengimut.
1: Ngimute derek
0: yang kata. Kae iki apa iki tegalane iki lak wis wayahe panen ya. Nah iki wayahe panen iki banyu kurang durung ana udan. Ya apa banyu ndalek nang
1: ngene. Jare ngene nek durung ana udan iku
0: tak
1: ana udan. Ngepung kodhok.
0: Kodok dikum?
1: Iya.
0: Kau dan kodoknya mati. Kamu kodok dikum.
1: Saya apa?
0: Saya harus ngine gotong royong nyambut gawang luru. Tak duwe seumur dah.
1: Terus umurnya?
0: Lah, aku sing ngangsu, kon sing mekul. Mekul banyu digawang nang sawah.
1: Ya iku agak sedukur ini.
0: Apa? Wah, kanu kak sedukur, kak sedukur.
1: Ya apa, kodokan mekul? Oh, digeledeknya apa aja? Digeledeknya
0: aja. Loh, wong, lho, tegel digeledek. Kron jalan, entek banyu nih. Utak kabeh. Iya nek kapan nggo nembang aspalan kon niku.
1: Repot iku ae tukuan opo? Saiki opo? Paralon.
0: Heh?
1: Iya, paralon diisine kono dilekno nang sawah.
0: Paralon.
1: Nang ngene Tegalan iya.
0: Disekno nak ya apa lagi sekne kan mesine.
1: Ya sampean nimbo.
0: Aku nimbo.
1: Heeh, disekne rono.
0: Kon sing delok nang kono ya.
1: Iya.
0: Enak nek
1: mbok aku celuk-celuk wis.
0: Eh, wis ae.
1: Iya.
0: Kok padha ngurak manuk ae.
1: Repot sampean iki. Ya apa?
0: Ya wis didelok rono ya.
1: Masih kurang.
0: Heh?
1: Masih entek pisan.
0: Mas sih?
1: Iya.
0: Duh, mas yang di mas?
1: Mas yang kono, nasrama. Tak kei wong kok. Mas kok repot wong tani gak ngerti mes.
0: Iya saiki ya usume omo iki ya.
1: Omo apa?
0: Heh?
1: Omo apa?
0: Omo bojone Pak Kromo. Iki lho omo wereng mereng coklat kan iku.
1: Lho disemprot wong obate saiki.
0: Wes.
1: Obat apa?
0: Minta semprot cet yo sampai abang gak mati ngono.
1: Iku lawang lah.
0: Ayo ke cipuri ki nongani lam torogong iku ana omo iku parane iku. Iku lho kutu loncat.
1: Kutu loncat.
0: Iya, kutu loncat, loncat tinggi.
1: Iku olahraga iku.
0: Ayo iku tambah nemen iku, sampe lam toro iku akeh sing mati.
1: Padahal iku gawe pakane sapi ya.
0: Iya, kaya apa gawe pakane wong bareng kenek iku. Lam torone.
1: Ayo.
0: Saiki nek kapan kono-kono nang tengah sawah kon tak kandhani ya.
1: Lha
0: apa? Lho, kok nek tengah sawah iku ambek umi-umi o.
1: Lho, sing ana wong gendeng aku lan.
0: Lho, umi-umi kuwi apa sih? Supaya
1: gacok ketulung.
0: Heeh,
1: kok emang kok kerungu sampean ngomong ngono bareng. Lho, apa aku nang sawah sepatuan.
0: Eh?
1: Sepatuan. Sepatu but.
0: Mangkane.
1: Wis jengkol iku lho.
0: Mangkane aku jange jenis sepatuku gak ono. Waduh, lha opo kok sepatu but ya niwak kon. Saiki nek kapan nang tengah sawah nunggu gentenan, ya. Nunggu nang sawah gentenan parine kuwi dipangani manuk ae.
1: Lah sampean gak gawe wong-wongan. Iko lho sing ditarik wong iso goyak-goyak iko lho.
0: Sapa gelem ditarik? Wong sapa sih kon niku?
1: Wong-wongan.
0: Eh wong-wongan.
1: Kok aku sing nunggu.
0: Dadi mangane ngono aku apa tariken. Nang aku sing ngene nggih.
1: Iya nggo selendang sampean.
0: Iya tapi nek kapan nek kono ya engko nek kapan apa udan. Kono aja ngiyup nang dindi. Aja ngiyup itu gayam aja.
1: Wong ana gubuke.
0: Heh?
1: Gubuk.
0: Gubuke robo.
1: Luala.
0: Ana angin wingi apa? Wis ngene kok gampang wis. Engko nek kapan udan terus yo ngiyup nang ngene wit kaya raja wis.
1: Raja iku wis suwe ganti gawe.
0: Wis kon nama ya, ta melok pisan tuku mas terus bedarono ya apa?
1: Iya yang delok tanduran kok ya.
0: Iya iya.
1: Kurang
0: asa iki ngene, cepak nang nggawa panganan pisan engko ndok kono digawe maman.
1: Mam.
0: Iya.
1: Nggo kendi?
0: Heh?
1: Nggo kendi?
0: Isane napa?
1: Pari bondam nang
0: kono. Oh, kono. Ayo tuku mas arek.

0: Loh ndak, pamanmu nek oleh borongan murah.
1: Ya apa?
0: Bentar irit di si iya, kok kuburan iki kok.
1: Ya. Lah ya
0: paman sebelah kuburan iki
1: kok. Kari ta
0: wis dise ngono lho. Eh, Bos.
1: Eh, Bos aku kari.
2: Wi ngomong ri.
1: Iki mau pundhen iki.
0: Lah apa kok caterono iku.
2: Lah wit kepe gedhe mantan sak ana wit po emang ngatakno kuburan.
0: Sebelah
2: Bos. Sebelah gak
1: ngerti aku. Iya. Dise wit endi? Po ini.
0: Iki lho. Lah iki lho sebelah lepek.
1: Kurang itu dalan apa sih?
0: Po.
1: Lho kula wite mangga iki.
2: Opo mangga padha ae. Oh, kok niku.
1: Padha ta.
2: Padha mangga pelempo padha ae.
1: Eh, Bek.
3: Nah.
1: Ojo nang wah grombol-grombol. Dinten tawon
3: tenan. Lah, aku cek senenge poe gede-gede.
2: Blondol
0: ya, seru ya.
3: Padha kene po rajo kabilah.
2: Lah iya,
1: lah iya. Dolane ceran mari wis situk pira nampak mana ojo
0: putus. Wah, kok niku iki tak gawe dagangan lho iki duwe tak gawe kulaan iki lho. Kaos kaki 1003 iki.
2: Enak borongan lho, ana gaya acara bangkrut.
1: Jane aku dadi safari ngono ngene lho, lek amri iki dhuwit oleh akeh ya.
2: Iya, terus.
1: Ana wong tuku situ dilayani meneh. Mamane tuku loro meneh maneh. Dadi kok dhuwit nglumpuk akeh lebih teko 500.000 lho.
0: Gak bakal butuh ngono lho.
1: Lah enak sih siji meneh, loro meneh, telu meneh. Lho.
0: Ya wite nek kuat ya, kuat lah ambyu.
2: Ngawur nek pegel lo ngawur ae.
1: Tapi aku ya apa yang nyawangi paman ta.
2: Ya apa nak ina?
0: Ya duwe
3: sak. Ya wis duwe ae saiki.
2: Iya duwe ana wis.
1: Wis hitungan dhisik lah dhisik. Mburi ku hitung pira engko kok rugi
3: puno iki. Gak iso diitung lo iki lho, pokoke borongan iki.
2: Borongan. Tepas entek ngono lho.
1: Sak ngono. Iki 1000 sing.
3: Wis dadi 250 lho.
1: Iya, tapi anu ku lho woe.
2: Woe woe.
1: Sak wit iki 1000.
0: Bisa ngitung ta kan?
1: Sak wit 4000. Wah. Iku ono lek 1000
2: biji. Lah iya mulane.
1: Wong gak diitung lah yo.
2: Aku dhewe kira-kira. Pokoke woi akeh lho gembel.
1: Ono wong sak wit ku 1000
0: ta. 10 wit lho akeh lho iki lho.
2: Lah ping 10 wit piro? Ayo. Ngono.
3: Wis ta iki aja kakek ngomong pokok tak duwiki.
2: Iya iya iya.
3: Arek jak wis mane iki kok badine akeh.
2: Lah iya
3: nang duwi ono we.
2: Iya iya.
3: Ngono.
1: Wong rasane cek banter badine akeh.
2: Duit aku gowo sih nak duwi.
3: Lah iya nak kek nonyo.
2: Hitungan.
0: Pira?
3: Allah tu, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.
1: Pak Polo, itu Pak Bayan.
0: Pak Polo, itu apa jalan sapi? Pak Polo, barang.
2: Pak Polo. Aduh, bes.
3: Doraktor. Ya, 250.
0: Ya. Tak kawal dia ya.
2: Ya, ya, ya, bes.
0: Esok lagi penuh.
2: Bes.
0: Jarno gak apa-apa penuh unduh ya gak apa-apa.
2: Ya urus aku iki.
0: Penuh dhewe.
2: Ya, pokoknya kon dodol aku tuku lho ya.
1: Tinggal.
2: Tinggal nori.
0: Itu rokok itu ya.
2: Piro?
0: Wis iki 1000 lho.
2: Wah, wong sing ngobong-ngobong, sing ngobong-ngobongin paman
0: mangan. Iki becak 500 sing 200.
2: Loh, aku lho kene, lho kok ngono lho. Loh,
0: aku percayane
2: ya. Iya, tak ojo bal-bal aku isis lho, isin lho.
1: Lah kanu eleke ta wong terang-terangan.
2: Iya, iya, iya.
1: Yo, engko aku oleh pesen teko peno lah, engko ngusung ya sik oleh maneh.
0: Jadi tanding kanca 5 bati kawan wis ya.
1: Kok ya kurang nih, wong duit 250 kok 5000
0: kepan. Nang dipen kabeh mari duwe iki. Wah, iki dodol lho,
1: Bot. Kata-kata nang njaluk 50 wis.
2: Wah, apa lo kata-kata dari saya ketuk lo, dari tadi
0: kayak
1: lo, dari saya ketuk. Lalu kurangnya, jalur paman kok, lalu kurangnya.
0: Ya, pintu setengah, lagi 5000 sing lurus setengah jalur paman.
3: Tapi mantan, lu mau ikut aja, lu bebas teko ikut, apa dia ayo ngitung.
1: Ya, tapi saya nono disit, tapi. Ya,
2: tapi kurung.
1: Tapi gak pantas, gue tawuran nih, gila.
0: 10.
1: 10 apa?
0: 10 apa gila?
3: Wis lah
1: kok.
3: Yo nemen-nemen nek
0: nek ana sing
3: ketemu ke sekolah kuwi lumayan.
1: Nek kok 10 aku njaluk persen teko peno ku koi 20.
0: 20 biji ta.
1: Long 20 biji man.
2: Lho, ha? Kon ku ngawur ae.
0: Jadi milih pamanmu
2: wis ana. Oh, teko tak no kon niku.
0: Wis ya 10.000 ya.
2: Kon balik ta?
1: Mlegi kon
0: iki. Ya aku tak balik sih.
2: Ya ya ya balik.
0: Ayo, Buk.
3: Ya ya.
1: Lah, lho, Buk ya.
2: Heeh. Lah tepake lah.
1: Iya.
2: Nah, ya
1: opo ngene. Mau karo Buk-buk.
3: Lah, cepate lah. Kan mau nyaluk piro, nyaluk sepuluh, aja peringisan oleh bati ake gitu pak nih kan.
1: Iya buk, iya bek,
2: bingung. Nah kan ini kan safari ya, ikan itu.
1: Kan aku mulas, mana safari
2: ini. Oh, boleh mulas apa? Eh?
1: Ya, kan rupu seri setengah beli.
2: Tadi baklaran ya Omar, rupu setengah ayo. Wah, betul lah, bek, duit cek peliter.
1: Bisa kan aku tak nak warung di sini,
2: ya? Iya, iya.
1: Mari ngono, ini kok aku sing ngusungi.
2: Iya, iya, iya.
1: Cuk lompok no.
2: Gak, gak.
1: Cuk lompok no kok aku, ya?
2: Iya, aku sing menek, kak.
1: Iya, menek. Sing ngedol aku.
2: Nah, aku menek, nah.
3: Iya, cok kuatir wes lo, cok beres beres.
1: Pokoknya sing ngedol aku lho.
2: Iya iya iya.
3: Lo sing ngedol ya aku sih.
2: Iya, aku lagi ojo bete. Aku kuat.
1: Paman ya ojo.
3: Ini pamanmu itu kau yang ngundur deh.
1: Tinggal ya.
2: Iya iya.
1: Kekiran.
3: Kak Basman, ini saiki yuk diundur DW penuh sing nang dukur aku sing nang isor.
2: Lho, lah kon gak melok menek.
3: Lah apa kok wedok menek-menek?
2: Lho menek aku.
3: Ya kok omong gak Basman,
2: nek menek. Lah iso aku menek iku.
3: Ayo wis tak tunjung kene wis tak sunggi.
2: Ngene-ngene nak ya, aku sungin ya, sungin ya.
3: Tak sungi ya.
2: Aku tak bukur ya.
3: Iya, bener wis tak iki. Nang manjak kene. Tak apa-apa, Cak.
2: Lho, nak gegermu apa ya?
3: Sama.
2: Lah, gegermu kok diapak gegermu nak? Ah, tak tahu wis ya.
3: Iya, Cak.
2: Waduh, gede-gede rek. Lho,
3: apa nang? Ya aku tak iso nang teblokno, Cak.
2: Heh. Eh, lah, aku gak iso bodol lah. Lah, aku kan gadul lah. Wah, ya apa lah? Ya apa itu lah?
3: Tak bingung lah.
2: Itu kena.
3: Setong tadi satu.
2: Cepat terek, masalah. Okay lah, kau perlu. Lah, tong dua, telok teman temen, temun.
3: Raja pada sadeng, kenek pada kenek.
0: Rantangnya
3: kan? Eh? Kedek kono.
0: Iya aku cangkir pisan.
2: Iya padha ae.
3: Sik ta.
2: Duh kok madang padha madang iki
0: terpetik. Kok ana wong menyanyi, Bre? Kok ana wong menyanyi?
3: Sik ta. Iko lho. Mana iko? Mana pa kok cak? Eh, itu pa kok apa-apa?
0: Lho,
3: bajing.
2: Bajing kok sawono gedene.
3: Apa?
2: Itu bajing iki, Kadek.
3: Apa iku?
2: Hah? Lho. Walah, celeng. Delok irunge.
3: Iku.
2: Kamaran.
3: Budeng. Heh, budeng.
2: Kok sa budeng kok kelamben.
3: Lho, kok ana buntute kok.
2: Lah, marane nah.
3: Sing ndo ngisor kok.
2: Nah, ana uwang. Ana uwang.
3: Oleh.
2: Nah, ana uwang. Nah aku sugina. Nah aku sugina.
3: Gak kelemot tuh dek.
2: Nah sugina. Ada apa tuh? Ada apa tuh?
3: Uang ogor.
2: Wah, nyugi gak tepak ana kono aku.
3: Mas Man.
2: Aku.
3: Seta. Lah kok ketek-ketekan?
2: Ketek-ketekan yo, san bede-bede sana. Kula, Dik.
3: Heh,
2: kula, Dik.
3: Rasaku budeng iku, Mang.
0: Lho, kon budeng lak ndelok irunge wis kaya budeng kon
2: iku. Ngawur ae.
3: Iki sing ngontak omah geger iko sing.
0: Iya.
3: Kok sampeyan iku penekan niku?
2: Lho, penekan lho, apa kudu iki pelem.
3: Lho, pelem, Lek. Aduh, gerang-gerang kling-krangan.
0: Lah iya, ngondok lak ndelok-ndelok.
2: Apa? Lho poko,
0: nek njaluk iku ngomong.
2: Lho lah ngomong
3: njaluk sih.
0: Tak sopran, aku njaluk poe.
3: Niki pun barang dagangan niki sing gede, benar gede, sedengan, niki sing rodok cilik kulaane nggih dhewe-dhewe.
2: Lho,
0: diatur dagangan ya dagangan.
2: Lah terus opo?
3: Poe sinten iki?
0: Lah iki poe sapa?
3: Kulo, mpret.
2: Poe safari.
0: Hah?
2: Poe safari.
3: Poe sapa?
2: Safari.
3: Mpret.
2: Lah terus iki poe sapa? Poe sapa?
3: Iki poko.
2: Mpret. Oh, paling beten periku.
3: Iki apa dilakon iki kok
2: ebek. Ngene lho Kran. Ngene lho Kran ya. Iki bojo kula buah.
0: Wis ora niku bojo penel apa ndek dedon aku.
2: Lho Cero.
0: Bayu bare aku bojo penel.
2: Lah ya kan iku malah aja meremah iki Cero.
3: Iki wis wawo
0: iki pamer. Wis wawo dipamer-pamerno ben gak wawo ya. Pecicil ana gerdu.
2: Niki ngeten lho Kang Senen nggih. Tapi sampe diselat nggih. Kali markaban. Safari dodol luwe teko. Tak witu woe didol aku.
3: Wis rasakne sampean. Wis kula nembah, Dik, nembah.
0: Sampeyan poe iki tuku nang ndi?
3: Safari.
2: Safari.
0: Ku mandi.
2: Safari.
3: Coba tak pondi, cek aku sing maju. Kok budek wonge.
0: Tuku nang ndi peno?
3: Ngeten nggih, Mas nggih, Kak nggih. Tak sokran nggih. Niki kula nembah 250.000 mundur 150.000 niki. Kadane pinten? Kadane safari.
0: Lah duwene dikakno sapa?
3: Safari.
0: Hah?
3: Eh berarti safari. Kok lancang?
0: Kok lancang?
3: Lah kok lancang ndikne safari. Lah apa wong niki Tegal kula?
0: Lah
3: apa kok aku mbayar 250.000?
0: Lho.
3: Ayo tak diangkut iki. Eh, setang nani aduh.
0: Oh, dhewe setang-setong ae. Eh, hop.
3: Ora
2: padha wong ngitung sampe gopo kabeh. Kon kula
0: apa
2: kok
0: kurang ndak nok? Lha kelap-kelap iki Tegalku iki.
2: Mas Tegal-tegalmu aku tuku safari ya dak
0: nok. Iki pelemku.
2: Pelemku kapan kon nandur?
3: Lho. Kenapa sih?
0: Aku nandur laporan peno kono.
2: Ya kalau laporan ngono.
0: Pacet aku nandur pelok ngono ta. Iya ta.
2: Ya apa ya, Pak?
0: Pacet aku nandur pelok tadi pok ngono ta.
2: Hah? Wah, ora kok niku.
3: Saya aja kok. Kula, cah Mas Man.
2: Wis saiki nek kon gak trimo ngurusan safari kono
3: pokoke aku. Safari aku. Iki tepas dilang lho, nggih niki urusan lho, pun dilang lho. Ya apa gak dilang
2: nang 250. Oh, barang kuwi. Iki 250 iki dhuwit peno.
3: Dhuwit kula.
2: Tuku nang safari. Tapi po iki Tegalku. Saiki ngene, nek panjenengan iki Tegalmu,
0: iya.
2: Hak milikmu, nek kok sing kurang ngajar iki safari.
3: Lah ngene tek diurus sampe galak
2: mawon safari. Iya saiki ngene ya, Bapak Rena, pelem iki aja didol dhisik.
0: Iya ya, terus.
3: Oh, tak jual dhisik.
2: Aja didol dhisik. Saiki kae diurus nang safari.
3: Oh, ngono ta?
2: Iya, ngono. Biasa safari nang warung lho, gerdu.
3: Nah,
2: ayo, ayo, ayo.

0: marung rek. Nyambut ke marung wayah rendeng-rendengan. Konco iki gembruduk. Kan sing mbayar. Ayo apa wong ndelok kanca jeneng wayah rendeng-rendengan. Udane nyelek bayare gak ono blas.
1: Lho.
0: Lho.
1: Duh, wis suwe erik kene.
0: Iki sapari. Apa?
1: Duh ditum kene lho, Mbok.
0: Ditum ditum
1: ngono. Tapi sing marung jek dipakai.
0: Kok tak pakai dhewe kok mangan-mangan no.
1: Apa iki?
0: Masakan. Butuh apa kene iki?
1: Butuh
0: kopi ta?
2: Campuran.
0: Kacang hijau ta?
2: Campuran.
0: Campuran.
2: Iya.
1: Kacang kadal kan.
0: Kacang kadal kok niku iso ae.
2: Gula campur kopi dicai banyu wedang-wedang.
0: Wedang.
1: Wis tak gake titik ae
0: sepetang wedang. Wedang kopi ta wedang jahe ta wedang kencur.
2: Ya Pak, jalan wetan.
1: Apa?
2: Iki warung nyar lagi lho.
1: Golono kunci pepet ya.
2: Sing warung gak kuat.
1: Golono kunci pepet.
0: Kano.
1: Wah, penek
2: pepet kano.
1: Warung kok
0: cai cai.
1: Cai cai.
0: Cai ya no.
2: Cai ya kano.
1: Lah wadang cai gate gula cak.
0: Hah?
1: Wedang jahe kate gula.
0: Kate gula ta?
1: Iya.
0: Kopi ae.
1: Kopi campur jahe.
0: Kopi jahe
1: kan ndok.
0: Iya. Ndoke durung ngendok iki pitike.
2: Ya ya pitike ae dicampur jahe.
1: Anu iki segone apa sing ana?
0: Akeh segone.
1: Gogolong?
0: Sego golong.
2: Iki nurut ala bancaan iki.
0: Lha nek iki sembarang iki sing
1: iya
0: botone ana
1: warung serbada.
0: Lho ngono lho.
1: Serbada serba guna kadang-kadang ge marung kadang-kadang ge joko bengi warung.
0: Sanane.
2: Sanane.
0: Terus sawang iki butuh apa? Sego apa?
1: Sing sego anget ae wis.
0: Sego anget ana. Sing setengah anget ana.
1: Sing anyep sego kae banyu ya bukan.
0: Ana. Ana lho.
1: Kono kok ana tok iki warung ta?
2: Wis garingan ae garingan.
0: Garingan.
2: Sego putih.
0: Sego putih.
2: Iwak ndok adik sendok.
0: Sendoke diselengarek-arek mung durung dibalekno.
2: Ya gak ya gak enok ya.
0: Ganok.
1: Tapi lho ngarep yo ana pitri warung iki.
0: Yo cek buruk mbangun iki waken tekku iki.
1: Tak. Yo diganti warung Surabaya cak amin toh.
0: Lho iya nyene.
1: Kadang-kadang andek-andek ludruk iso lewat iki.
2: Dicantumno.
0: Iku nek oleh bantuan teko arek-arek iki.
2: Yo, amin toh hari
0: teko laban. Lho, ero awakmu.
1: Iya.
0: Oh, iya jane nggo laban
1: rek. Ya, apa kabare Jimmy ya, Bang Jimmy?
0: Wah, wis. Saiki menter saiki rek.
1: Watu ae.
0: Watu terus sakno
1: kulo. Iki diwedani diomongin
0: to ae. Lah, awakmu gak omong-omongan mbek aku.
1: Aku teh, sanget teh. Sanget terus.
0: Wis teh tok.
1: Segone rawon, yo.
0: Ah, rawon.
1: Sego rawon.
0: Ono
1: apa segone ri?
0: Ada iwak ta?
1: Heh,
0: ada iwak.
1: Lah ono duduhe tok ae, Cak. Yo. Dudu yo ambek iwak ya.
0: Dudu iki yang macam-macam ono sing asin ya. Ono sing setengah asin.
1: Asin aja ndang bludrek. Wah, yo sing biasa ngono ya.
0: Biasa ta iya.
1: Nang ngono ngono pri?
2: Sagu. Kamu kok dalaman.
0: Ni ari, awakmu sagu kok ngirian ri. Nah irian iki pancen boten sagu kabeh.
2: Lho beber ketan ira koyo sagu.
1: Lah masih sapa-sapa mangan sagu lah gak apa-apa wong panganan.
2: Wis sagu. Bebon apa bebon. Kamu ni bubun aku ni.
1: Jalak safari jalan yang angel-angel sejauh anu mana meja mari ni.
2: Sembari di pangan apa sih wong orang jajan ni.
1: Rujak no jaru jak.
2: Oh no. Bukan rujak apa?
1: Rujak ulek.
0: Oh no rujak ulek oh no.
1: Jenang gula.
0: Oh no sembuwareng oh no.
1: Jenang gula oh no.
0: Oh no.
1: Kecir.
0: Oh no.
1: Gula nyanyian kabeh.
2: Tidak cengur.
0: Mas sayang
2: ri, cingur apa sih mana?
0: Sayang ri, cingur ri.
2: Apa?
0: Kenten cingur hari ni.
2: Cingur pun apa?
0: Kari lambe ni.
1: Oh. Anu, wek no segorawon.
0: Segorawon.
1: Baru teh panas.
0: Teh panas.
1: Susu panas mana tadi? Susu panas.
2: Ah, sing adem ya. Panas
0: nggak? Oh, jauh kaya nak adem ri, kaya nak ri. Adem ni kaya nak.
2: Tangat.
0: Wah, cik turung panas ri. Nak kau nginjal angetan, turun nyumbat kompor ya kemari.
2: Iki warung opo karepe.
0: Bising cedengan mana
1: cedengan?
0: Ya
1: wis,
2: ya.
0: Anget ah,
1: ya.
0: Anget kuku.
2: Anget ay, anget tanah.
0: Anget,
1: anget ay.
0: Iya.
2: Ya, tandang ini tak kena dukur kompor. Terus tandang ini Jokono, nol.
0: Siri ngomong mana bi?
2: Tandang ini tak kena dukur kompor.
0: Iya.
2: Terus tandangi Jokono.
0: Aku njur tandang ngono ta. Wong iku nak ya kata dimenung.
2: Jokono banyu.
0: dicokin banyu, banyu aku airi.
1: Cak cak lek mboten orkes iso ngono.
0: Nduk.
3: Aku iki orkes iso.
2: Aku tahun banyu kok tak ono orkes.
3: Bisa, bisa
1: lah. Siapa warung gini lah, arah-arah lah gelak rene.
3: Dengar arah ini pasi, nggak kayak ini pasi.
1: Oh pasi.
3: Pasi enggak nih gue loh.
1: Iya enggak nih.
3: Nggak kayak ini kuat, berarah ini nggak
1: nganggur. Kita nggak tahu kok ngomong aja.
2: Pancet dewe gelak rene.
3: Bela, arah-arah itu. Cokwai.
2: Jamal barang.
3: Iya.
1: Tapi biasanya saulan pisan Markeso rene.
0: Markeso.
1: Mesti. Wirai.
3: Lu iya. Ingin aneh rene Wirai.
1: Iya.
3: Baik, iku siapa iku?
2: Entek pira lho, entek pira.
1: Kene iki dodol banyu ta dodol omong. Wis akeh entek pira durung mangan kok entek pira sapari iki
3: omong. Iku nek iku nek. Wis
2: sing mangane kari lho.
1: Sing ngemplok iku kapan?
3: Ya lagi iki mangan apa lho?
1: Wong sik ngomel tok dadakno. Wis akeh nang godhok-godhok ngono lho.
3: Iya wis.
1: Gak gawe pegawe ta?
3: Akeh mburi, mosok pegawe nggo ngarep kabeh.
1: Ono pelayan ta?
3: Akeh nggo kono lho.
2: Ono kok iso akeh. Iya.
3: Cara niku macam-macam, istilah kuwi ku akeh.
1: Ben-ben aku tak rene maneh, aku tak butuhno kendang. Iso, butuhno.
3: Kendang iso, iso. Sing cilik ta sing tanggung ta sing iku sembarang
1: ora. Wah, iki bagian kemiso iki. Bagian kemiso sembarang iso.
3: Aku tak nang mburi
1: dhewe. Iya, iya.
3: Kon kene tapi mbak was-was ana arek-arek ya. Ngono ketok mlaku lah gak gawein ya.
1: Iya, tak awe. Tapi aku sing bayari lek ngawe wong kulian.
0: Dene iki banyune banyu sumur.
1: Lek dhuwit emang lho ndiri
0: wae. Lah iki lho,
1: tapi ojo sak ngono kok. Urung anu
0: kok. Kira kira nyak kira selawe, selawe ta.
1: Ya selawe no pantes rek ngobrol
0: mang. Ya iki selawe mengkon dhisik.
2: Eh man, ya apa iki?
1: Eh man, mangan-mangan.
2: Mangan-mangan ngawur ae kon iku ono
4: resiko.
0: Kene mangan wes, ae mbok mangan mbok.
2: Oh, etese nek ngomong.
4: Iya,
1: iya. Ayo
2: ngomong ngono.
4: Beli pesenan 250.
1: Eh?
2: Balen duwe.
0: Lho iki Pak Becak kurang 250 kae ono lho.
1: Eh? Iki jale wak Bali,
0: ngono lho. Wak Bali
1: ta. Nek mangan wak Bali.
0: Iki tak bu. Iya lungo dhisik
1: ta lungo. Tapi penolak oleh kaya gedhe jange.
2: Lho. Iki.
3: Lho sabar.
2: Iki ya Bali.
0: Lho keran.
1: Iya.
3: Ri,
2: apa?
3: Eh?
2: Aku tak setek dhisik.
3: Oh, kene.
4: Kene lho mangan-mangan dhisik napa
3: suntik. Nah kene ri kene.
0: Lho ben rematik kuku mati.
3: Ah, wis tak gampang kok tak suntik lho.
2: Kok dilek mbak Kartola mau ngomong ana.
3: Wis aku tapi jedi.
1: Ono perlu ta?
3: Heh,
1: ono perlu?
3: Ono, ono perlu kok perlu. Kok perlu sampe safari?
4: Mari rezeki, ngomong aja.
0: Ono aku, safari ku wakil lho, safari gak aku tok lho.
3: Ya iki safari kon iki.
0: Safari tuwowo.
3: Iya, safari kon kok.
0: Safari panjak kendang ku yo ono.
3: Safari kon kok iki.
0: Oh aku ta.
1: Iya. Safari dhewe dublek kon-kon sik ngomong liyane.
0: Oh, ono acara.
3: Lungo kene ri safari. Lungo tak lungo ri safari arek ganteng anak wong gendeng
4: ya. Ya ora
0: kenal. Apa
3: lha apa? Kancanan lho. Iya iya nek kene ya. Kok apik dik kon.
0: Kedian kan apik kancamu kan tahu mesti nyalai kon sih aku.
4: Manis.
3: Pinter kan.
0: Nah, lulusan opo SMA?
3: Pinter kan ya.
0: Pinter sekolah.
3: Sing kon dol iku pelem. Sing kon dol iku pelem ta?
0: Ter ta?
3: Ter. Iya. Iya kan ya kita ya.
0: Iya.
4: Pinter ta.
3: Lah ya wis pelem sing tebas kon ya.
0: Wih, iya kan, ya pengarahan ada yang bodoh.
3: Lah pelem itu tinggalannya paman. Hah? Tinggalannya paman.
0: Macarinya tidak paman-paman, tak?
3: Dulu kak kena pelem itu tinggalannya paman, tak?
0: Enggak, ya, Pak.
3: Tinggalannya bebek.
0: Betul.
3: Lah kok kan dol, dek?
0: Loh, iya.
3: Pak siapa, dek? Eh? Pak siapa?
0: Ya, carinya nekmu, carinya.
3: Tapi Pak, aku kok dol?
0: Eh?
3: Kok dol?
0: Butuh duit, kan, aku.
3: Eh?
0: Butuh duit.
3: Butuh duit kan dol? Dolin kabel apa, saumai?
0: Bilah, apa ulu-ulu, tak?
3: Kok lulu lagi wong tegaku, pelemku kok kon dol.
0: Lho kon iki, kon iki jine ta enggak?
3: Lek kata ijine wong iki wekku.
0: Lek kon ijine ya karuane, gak apa-apa.
3: Kok karuane wis kadung di proyo ambek baseman ndukur pelem kono arene.
0: Paling larang 250 kan?
3: Heh,
0: 250.
5: Radio Suara Jombang.

Mitra Suara Jombang dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan kita mulai pagi ke malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Itulah Suratul Mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wangsyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Dipegang buku biru, buku At-Turatun Nafisah min Surukhil Hikam Al-Ata'iyah Likosti Mahabbatillah. Mutiara indah dari sarah-sarah hikam Ata'iyah untuk menuju mahabbah Allah. Halaman 17 di kitab hikam tetap kulawaca badane make ganti buku niki tambahan penjelasan. Buku niki dipendetaken saking beberapa sarah hikam pendapate Syekh Zarub, pendapate Syekh Ahmad bin Muhammad Ajibah, pendapati Ibnu Ibad, pendapati Syekh Abdullah bin Hijazi. Niki kula rangkum teng buku niki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala asy-syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-hikmatul ula, hikmah pertama, min alamatil iktimat alal amal nuksonu roja inda wujudi zalal. Di antara tanda-tanda bahwa seorang itu bersandar diri pada kekuatan amal usahanya ialah kurangnya pengharapan terhadap rahmat anugerah Allah ketika terjadi padanya suatu kesalahan atau dosa. Niki Syekh Zarub maringi penjelasan tentang arti lafadz di dalam hikmah. Makna lafadz dalam hikmah atau ma'anil alfadz, alamatu syai, petunjuk keberadaan sesuatu ketika sesuatu itu masih tersembunyi dan belum diketahui. Al-iktimad, bersandar kepada sesuatu untuk memperoleh apa yang dimaksud. Al-i'timad ala syekh, Al-amal aktivitas anggota badan atau hati secara umum. Nukson artinya berkurang, lawan kata dari bertambah. Aroja harapan yang disertai dengan amal perbuatan untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan. Wujudu zalal artinya terjadi pelanggaran atau tidak menepati perintah Allah atau disebut kesalahan. Berbapak cobi niki enten beberapa sing kula terangaken alamat sesuatu iku tanda-tanda atau petunjuk keberadaan sesuatu. Barang sing dereng jelas, barang sing dereng disumerapi, iku barang iku ana apa ora. Niki enten tanda-tandane. Barang iku ana ya ana tanda-tandane. Nek barang iku ora ana ya ana tanda-tandane. Para bapak, barang niku nek ketok mata niku jelas. Tapi nek mboten ketok mata niku mboten jelas. Barang sing mboten saged dipanca indra niki mboten jelas. Loh, keberadaan barang sing mboten saged dipanca indra niku mesti enten tanda-tanda. Para bapak, sing dibahas teng hikmah niki wong iku lho nek mengharapkan tujuan iku gandulane ning apa, gandulane ning sapa. Nek wongku gandulane gandulan amal, cara Jawa Tengah ngeduk-ngeduk no amal, niku gampang kepleset nglakoni dosa, harapane turun, harapane ilang. Kapan harapane ilang, mereka nglakoni kesalahan, kok turun harapane. Iki nuduna wong ngeduk-ngeduk no amal, digandulane amal, mboten gandulan kalih fadhole Allah, mboten gandulan nggih rahmate Allah. Lho sakniki niki lho gandulan amal iku sing gandulan apa tangan? Lha nek tangan gandulan pring ketok didelok. Nek tangan gandulan cagak kena didelok, tapi wong ati. Ati gandulan amal kura kena didelok. Sebab kang ana didelok mbutuhne tanda-tanda. Tanda-tanda. Enten beberapa, Pak. Iki cara lahir mawon. Tiang nyupir mobil. Mengemudi mobil ngliwati dalan pujon terus teng batu. Nggih, mulai saking kandangan terus niku dalan liku-liku. Dereng nate sumerep. Jare supir, di hadapanku iki dalane belok apa lurus? Dalane menanjak apa turun? Niki dereng nate liwat tur di hadapan mboten ketok. Para bapak coba sing nyupir-nyupir niku. Nek dalan liku-liku, wayahe tanjakan kan mboten ketok. Napa malih wayahe menurun ugi mboten ketok. Mulane untuk keselamatan pengguna jalan niki disukani rambu-rambu. Rambu-rambu ku jenenge alamat, tanda-tanda. Enten rambu-rambu nggih gambar sedan kok ngeten. Gambar sedan kok ngeten. Wah, kalau begitu di depan tuh akan ada tanjakan. Dereng ketok, kurang beberapa meter ini dereng ketinggal. Lah pemale nyupire banter, Bapak. Terus wonten ngriku enten gambar sedan ngeten menurun ngeten. Maka berarti di depan itu ada jalan menurun. Iki ngerti tadi supir ku ngerti oh nek ngono depan iki tanjakan, depan iki menurun. Mula Bapak enten rambu-rambu pelang ngeten. Kayak tulisan plus. Oh, di depan ini ada perempatan jalan. Ini jenenge tanda-tanda untuk menunjukkan di depan itu ada apa. Di depan ada apa. Ini para bapak guampil niku, guampil soalnya kena didelok motor. Para bapak enten wong wedok kok wetenge gedhe, iku tandane apa? Biasanya wong iki langsing cilik lho, saiki kok wetenge gedhe ngono iku. Iku tandane apa? Oh, iku tandane jero ana bayeke ngono. Kan dereng ketok bayek kan dereng ketok. Iku jenenge tanda-tanda. Nah, para bapak ana wong kok lungguh kok teklat. Ngriki tandane apa kok tandane? Tandane badhe tilem. Loh, dadi barang sing dereng jelas niki mungkin barang sing ketutupan. Kaya dene kula gambar no bayek. Kaya dene nggih dalan apa membelok. Apa jalan banyak tikungan, apa ada tikungan tajam, niki dereng ketok. Yang akan datang, yang dihadapi oleh supir, iku dereng ketok. Niki jenenge barang, sing ketok. Isik ketutupan, tapi nek ismari kena diketok. Ketok didelok moto. Enten barang sing boten jelas niku sesuatu yang akan datang. Yang akan datang niku nggih dereng jelas. Aku bakale meniku nek mulih teko pondok, aku kudu arek pinter padha arek bodho. Nah, niku jenenge sesuatu yang akan datang. Niki barang yang tersembunyi. Tersembunyi ku gak diweruhi mbek wong. Bahkan diri sendiri juga enggak tahu. Dagingku ono tanda-tanda aku besok bakal pinter, tanda-tandane ono. Aku besok bakal budu. Mulih teko pondok gak iso apa-apa. Niki nggih jenenge sesuatu yang akan datang. Saiki dereng saged ditingali, tapi enten tanda-tanda. Lur Bapak, semonten iki masalah ati. Sak temene atiku iku lho, atiku mati apa atiku urip. Niki jenenge teng jero. Nggih. Para bapak, nek kapane kulit gampang. Kulitku iku mati apa kulitku urip? Niku tanda-tandane gampang. Nyemut rokok mawon. Nyemut rokok di Samsu. Nek wis mentor-mentor, nggih, genene tonyok nyolengenmu. Nek mbok tonyok kok jingkat panas, oh nek ngono kulitmu ku jek urip. Iki jenenge tanda-tanda. Kapane disumnyok mbek rokok kok wis gak kroso blas, oh nek ngono kulitku iki mati. Iki para bapak jenenge tanda-tanda. Tapi iki gampang karet nonyok ngono ae. Tapi ini ati. Atiku iku mati apa atiku urip? Ngene iki angel. Wong ati. Para bapak, ati sing dimaksudku jeru. Jeru. Barang-barang gaib. Mboten kok ati sing dimaksud jantung. Nek jantung niki rotok gampang niki titenane gampang. Aku ambekan kok menggos-menggos. Menggos-menggos. Wah, nek ngono jantungku bengkak iki. Waro bapak nek niku gampang niku titenane gampang. Tapi jero sing dimaksud iku basirah. Basirah nggih. Basirah ku indra, indrane atiku ku mati apa urip. Nggih. Lan iki para bapak nggih, niki nggih butuhne tanda-tanda apa mati apa urip. Nah, para bapak asih beratoi rasakan dari mangke dalam napa jenenge hikmah yang akan datang. Nik pengane dawuhaken termasuk tanda-tanda matine ati iku kapane ketinggalan ngelakoni ibadah ora susah. Ketinggalan ngelakoni ibadah ora susah. Nek pinuju ngelakoni dosa ora krasa getun. Niku tandane ati mati. Nah, ati mati kok mboten ketok. Niku tersembunyi. Iki tanda-tandane mati ku ya apa? Tandane ati urip iku ya apa? Para bapak napa malih nggih. Atine wong atine dhewe niku sulit. Atine dhewe, atiku iku apa mati, apa atiku kurit. Iki tandane. Bapak, tandane kapane ngelakoni dosa ora krasa getut. Iki dosa napa mawon, nggih. Lakoni kesalahan mboten krasa getut. Takon arek nom-nom iku, nek bar pacaran niku tambah seger apa tambah getun? Nggih. Nek kapane getun mesti tobat. Nek tambah seger berarti baleni meneh. Baleni meneh. Tambah kurang puas. Nggih. Niki tidak ada rasa getun. Para bapak kapane nglakoni kesalahan orang rasa getun tinggal ibadah ora susah iki tandane ati mati. Alamat. Lur bapak biyen nate kula critakno. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dene kagungan kebun kurma teng Madinah. Kebun kurmane subur. Sampai kurmane niki wohe ku sae-sae. Di samping wohe sae rasane manis. Di samping niku kebune kurma niku medal toyone. Nggih, medal sumbere toyo. Padha teng riko panggonan, Pak, nggih. Mboten enten sumber toyo. Lan iki kebun kurmane Sayyidina Umar bin Khattab niki nggih medal kebune ku medal sumbere toya. Saking remene para bapak nyambangi kebun kurma ku keliling-keliling. Barang kondur papakan kali jamaah buyaran salat asar. Nggih. Takon bapak-bapak ku saking pundi niki kan buyaran jamaah asar amil mukminin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wangku nek kene coba nggih kokon muni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi nek klon jenengan kilangan jamaah gak tahu inna lillah. Gak tahu. Tapi nek nggawa piring ceblok pecah iku innalillahi. Dadi kelangan piring iku luwih abot katimbang kelangan jamaah. Sayyidina Umar bin Khattab, inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Jadi niki pun buyaran jamaah asar. Biyen kan derengenten speaker Pak nggih. Pengeras suara derengenten. Lajeng dawuh waros derek kula sampai ketinggalan jamaah asarku sebab kebun kurma kula. Niki jenenge wong susah. Wong susah mergo kehilangan amal ibadah. Mereka tebu kebun kurma kula. Saking senenge kula delok-delok kebun kurma sampai lali jamaah asar. Mulane sampean sakseni kebun kurma kula kula wakafno kanggo fakira masakin. Iki sing dadekno sebabe ketinggalan. Loh niku tandane susah niku enten ngono. Nek kula njenengan susah aku mau gak melu ngaji. Ger muni susah ngono tok. Nggih. Jalarane ketinggalan ngaji ku apa jalarane? Jalarane ngepasi ndelok TV berita tahun baru ngono. Dadi sing gari aku tinggalan ngaji ku ya mergo ndelok TV ku saksenono derek TV kula klewehno bocah yatim. Loh niku tandane susah niku enten. Wong susah kok ngomong tok. Nah, para bapak niki jenenge tanda-tanda. Di tanda-tandane ati urip iku nek ketinggalan ibadah merasa susah. Nek nglakoni kesalahan ngerasa getut. Tiang mboten saged tobat iku mboten saged nek mboten getun. Kudu enten getun. Kalau bapak mulane ati kudu dicuci. Kaya Hatim Al-Asom ketika ditanya oleh seorang ahli syariat jenenge Asim bin Yusuf niki wong ahli syariat, wong ahli fikih, melu ngaji majlis taklime Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom niku sedane tahun 237

Hubud dunya itu roksu kulli khotiatin. Hubud dunya, gila dunia, itu menjadi sumber segala kesalahan. Bapak, Bapak, itu kudu dicuci sampai hubud dunya. Sumber dari semua kesalahan. Ana wong ngutil. Ngerti ngutil mboten? Ngutil ku nyopet tapi sing lakoni wong wedok ku jenenge ngutil. Nek sing lakoni wong lanang jenenge nyopet. Jambret. Apa kok jambret? Hubud dunya. Karena piyambake terpengaruh ambek dunya. Kenapa mencuri? Karena hubud dunia. Kenapa suap? Karena hubud dunia. Kenapa korupsi? Karena hubud dunia. Kenapa korupsi kok gak ngaku? Berarti bohong, ya. Bohong karena hubud dunia. Kenapa menipu? Karena hubud dunia. Udah. Hubud dunia menjadi sumber semua kesalahan. Ana wong kok sampai membunuh kawan, kenapa? Hubud dunia. Ana tokone kalah laris, gregeten. Pateni. Hubud dunia. Para bapak. Ana wong kok selingkuh, kenapa? Hubud dunia. Hubud dunia kabeh jalarane. Para bapak lan para ibu, mun sembarang. Ana hakim kok ngadili gak adil, karena apa? Hubud dunia. Sandal jepit wae ilang, ya. Lah kok sing jupuk dihukum 5 tahun, karena apa? Hubud. Kabeh kok hubud dunia. Mulane atine kudu dibersihi dari hubud dunia. Jadi kalau baleni siji dibersih sampai rasa menyesal. Luru dibersih dengan bertaubat. 3 dibersih dengan meninggalkan hubud dunia. Kemudian yang 4 adalah dibersih dari hubur yasah. Hubur yasa adalah suka menjadi pemimpin. Seneng gila menjadi pemimpin niki nggih. Niku nggih sumber kesalahan ya. Sumber kesalahan. Sing penting aku iso dadi. Embuh biayane, embuh nyolong, embuh apa. Sing penting aku kudu dadi. Mbuh carane, mbuh curang, mbuh jujur. Niki para bapak jenenge hubur yasa. Mulane mboten sekedhik nggih pengen dadi niku akhire melakukan kecurangan-kecurangan. Berpinten, Pak. Nomor 5 hubul mahmadah. Nggih. Hubul mahmadah. Hubul mahmadah itu senang dipuji orang. Senang dipuji. Ajeng nomor 6. Nomor 6. Tarkul hikdi. Hikdi. Hikdi itu dendam. Kalau bapak dendam itu elek. Hati malasom wali-wali wong sufi itu mboten enten. Rasa dendam mboten enten. Masa disakiti wong ya alhamdulillah. Dipuji wong tidak terpengaruh. Niki wong sufi. Dipuji gak terpengaruh, disakiti orang mboten dendam. Mboten sakit hati. Mergo wis duwene sifat jenenge hamlul adza. Hamlul adza itu adalah nggih tabah dan sabar disakiti orang lain. Sing nomor 7 tarkul hasad.
Tarkul hasad niku nggih tinggal hasud. Iku dibersih saking niki. Para bapak lain kali kula terangno, hasud iku bahayane ana 10. Nggih. Bahayane wong hasud. Nah ini bangsane penyakit-penyakit ati niki nggih kudu dijogo, dibersihno saka ati. Ditokno saka ati. Diisi kalian sifat-sifat yang terpuji. Iku jenenge mujahadah. Mengke lain kali kula terangno. Para bapak, sakterusé hati masom dawuh. Nek wis banjur aku mapan salat. Nek wis aku madhep rumangsaku Ka'bah ning ngarepku. Swarga ning sisih tengenku. Neraka ning sisih kiwaku. Siratal mustaqim ning isore dalamanku. Mburi wis ditunggone malaikat Izrail. Niki maksude Bapak, kesane saged nglakoni salat sing hakiki. Salat sing hakiki, salat sing temenan. Mboten sekedar centak-centuk, tapi salat sing hakiki. Salat sing hakiki nggih niku wau nek hati malasem saged nyawang. Nyawang kiblat Ka'bah ketok. Nyawang swarga ketok sisih tengen. Ngiri ketok neraka. Siratal mustaqim ketok ning isore dalamaan. Izrail wis nunggone ning mburi. Iki supaya napa? Supaya qasrul amal. Qasrul amal niku sifat yang terpuji. Qasrul amal niki para bapak memberikan dorongan amal ibadah sing cergep. Dorongan bertobat kepada Allah. Dorongan pendekatan diri kepada Allah ku qasrul amal. Qasrul amal niku napa rumangsa umure wis cendhek. Rumangsa umure cendhek. Di kapane waktu sembahyang kok rumangsa wis ditunggoni malaikat Izrail. Iki koyok-koyok menekatan aku bar salat iku ku aku wis mati. Utawa tengah-tengah salat aku mati. Nek wong kapane eling ngoten para bapak, estu niki. Niki enten dorongan sing sae teng ati. Dorongan ibadah sing sregep, dorongan untuk cepet-cepet bertobat. Dorongan untuk pendekatan diri kepada Allah. Nek kapane qasrul amal. Nah ini qasrul amal ku termasuk sifat yang terpuji. Siji ambek tulul amal. Sak temene amal ku maknane angen-angen tul niku dawa ku penyakit. Penyakit. Malah umurku jek 20 tahun, jek dawa umurku. Ora mesti sing akeh sing cepet mati ku sing nom-nom lho. Malah gelis mati. Nek sing tuwek-tuwek ku malah rapatek gelis mati. Soale opo-opo hati-hati ya, hati-hati. Dah cilik ku, wah, arek nom-noman beda moto weng-weng-weng-weng res lu mati. Nah, jadi penyakit-penyakit hati termasuk tulul amal rumangsa umure isih dawa. Nek rumangsa umure isih dawa, para pelan para bapak ditunda-tunda. Nggih. Dijak ngaji lah engko-engko en wis tuwek tak ngaji, tunda-tunda. Semenoko wis sugih, wis cukup kanggo haji, gak budal-budal. Engko iku jek umur selawe kok haji. Ditunda-tunda. Nggih. Semono kok ibadah sing cepet kudu dilakoni kadang ditunda-tunda. Nggih. Para bapak lan para ibu, nggih. Upamane kula njenengan pas waktu nopo delok TV nopo waktu nopo kok enten suara adzan nggih.
Niku kira-kira cepet budal apa engkok-engkok dhisik kadar jik jam sak mene wae. Nun. Di kapan menunda-nunda niku tandane ana penyakit ning jero ati ku jenenge tulul amal. Rumangsa umure sik dawa. Nah, para bapak iki ngopeni ati ku angele kaya ngeten iki. Jadi aja ditunda-tunda. Para bapak satu nggih, tanda-tanda ati niku mati. Asing nomor kali, aku kuis diparing koi seibadah. Aku saiki diparingi iso mondok boleh ilmu. Mondok kuku krono lillahi ta'ala apa krono hawa nafsu. Mondok kuki apa krono hawa nafsu. Apa mondokku krono lillahi ta'ala. Kenten lho para bapak, mondok krono hawa nafsu ini kenten. Bocah wedok ning omah golekne jodoh gak payu-payu. Nggih, wis rupane gak pati ayu. Pendidikane umum pisan. Nggih. Golek jodoh ku angel. Wah bapak, akhirnya piye mondok itu nduk, mondok ya, korong tahun atau telung tahun ngono gua awak murah iso diarani alumni pondok, murah ndang oleh judul ngene iki mondok ke nilai talan apa hawa nafsu? Hawa nafsu kak temennya mondok ini ku say, sekolah ini ku gak say, itu madrasah say, gula ilmu say. Aku tak boleh ilmu, mene-mene aku cek pinter, pinter dalil, pinter ngomong, aku cek dadi dai terkenal, cek dadi dai sejuta umat. Niat ngoteniku hawa nafsu napa nilai ta'ala. Nah, ini kangel ya pak. Nah, terus pun di boleh ilmu ora usah ngono, dadi opo ora usah. Sing penting niat golek ilmu sing manfaat lillahi ta'ala. Mejo adik pengen dadi anu dadi anakku besok nek aku paling pinter ngapal Quran pisan alfiyah apal uku tujuman apal aku meneng mesti dadekno pengarep. Dadekno pengarep orang yang di depan. Golek ilmu ngeten iki lho krono hawa nafsu napa lillahi ta'ala. Hawa nafsu semantono ki para bapak kula jenengan ngaji ngene iki apa krono hawa nafsu apa lillahi ta'ala. Dadi iki nggih bisa ya sing lillahi ta'ala. Hawa nafsu ibadah nggih ngoten ibadah. Aku dadi wong sing ahli ibadah, seneng ibadah. Ngene iki aku apa wis lillahi ta'ala apa sik nuti hawa nafsu. Niki para bapak enten tanda-tanda. Mengke wonten hikam nomor 206. Tengriku dijelasaken kalih Syekh Brato Ilasakan dari nek ana wong ibadah. Nek ibadah sunat kok getol. Nek ibadah sunat kok semangat. Tapi nek ibadah fardu kok rasa-rasen. Niki para bapak nuduhno ibadah niki krana hawa nafsu. Hawa nafsu. Nuwun sewu para bapak. Jadi ibadahku kudune fardune sing didhisikno. Fardune. Mulane Sayyidina Ali ditakoni, "Ya Ali, apa artinya istiqomah?" Istiqomah itu adaul faraid. Nggih. Nglakoni ibadah-ibadah fardu.
Artine aja nglakoni sunat dhisik nek fardune turun. Fardhu niku nggih ngoten, fardhu ain dhisik, bar fardhu ain terus fardhu kifayah bangun lagi sunat. Nggih. Ana fardhu ain, fardhu kifayah terus sunat. Fardune dhisik, fardhu ain. Para bapak, ana wong ana mbakeh mbora nek Jumatan wegah nek riyo kono apa gak yo lha Jumatan ku ora Jumatan ku fardhu ain salat riyo iku sunnah nek Jumatan ora tapi nek riyo berangkat. Jadi rumang sana itu si api riyo katimbang Jumat. Ini ku tandane nafsu. Perbapak sodakoh seneng nek zakat ora. Enter buatan. Non? Nek sodakoh ku seneng kwetok. Nek zakat ora. Perbapak nek sodako kan sepiro, nek zakat kan di prosentase, nek zakate zakat dagangan, zakate zakat duit sing dibangno itu kan 2,5%. 2,5% ku saben-saben sak juta selawe ewu, sak juta selawe ewu, sak juta selawe ewu. Nah. Niki malah gak diwehno. Sing diwehno ku malah wae 10.000, 10.000 diketokno iku. Jenenge sedekah sunat. Nggih. Per bapak nggih. Gawe berkat niku sae. Nggih. Biayane mauludan niku nggih sae. Biayane rejepan niku nggih sae. Tapi zakate dhisik. Nah. Oh bapak pirang-pirang wong mauludan gedhen-gedhenan tapi zakate ora. Nah niki mboten sae iku tandane hawa nafsu. Oh bapak dadak niku akhir-akhir kula nggih kuwatir pisan. Kuwatir napa? Haji fardu durung umroh sunat. Loh, kata mboten artis ngoten niku. Nggih. Lah iya fardune durung sunate didhisikno. Niki menunjukkan hawa nafsu, hawa nafsu. Nah, para bapak, hajine dhisik. Lah ngenteni dangu yai nek wedi dangu ya haji plus cepet. Kan saged to Pak haji plus. Nah, ojo sunate dhisik nggih. Di fardune dhisikno. Nah, para bapak tanda-tanda nek ibadah iku isih nuruti hawa nafsu. Para ibu lan para bapak, iki kula tingkatno kata-kata rojak. Wis ngerteni anu ngerteni apa kalimat-kalimat wonten sakjurune hikmah. Arojak harapan yang disertai dengan amal perbuatan untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan. Ku jenenge rojak. Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari pengane dawuh. Arojak makoronahu amalun wa ila fahuwa umniyatun. Arojak jenenge rojak pengharapan iku pengharapan yang disertai dengan usaha maksimal. Jenenge rojak di pengharapan yang disertai dengan usaha yang maksimal iku jenenge harapan. Nek kapane harapan tapi gak ono usaha iku jenenge umniyah.
umniyaku lamunan. Lamunan. Enten petani pengen panen sing hasilnya kathah. Hasilnya panen sing kuwadah. Arep-arep ning Gusti Allah arep-arep. Ya Allah Gusti kula paringi panen sing kathah. Nalika kula ngaji hikam kok ken tawakal teng panjenengan. Ken tawakal arujuk ilallah, iktimat ilallah, gandolan ning Gusti Allah. Terus Bapak bar ngoten parine disebar tok mawon. Sebar teng sawah. Asing ngenteni, ngenteni panen tawakal ala Allah. Kira-kira panen mboten? Mboten panen. Wong mboten ten usaha maksimal. Jadi pengharapan baik iku barang lahir napa barang batin, nggih. Barang sing ketok utawa ora ketok iku kudu disertai usaha maksimal. Iku jenenge harapan sing temenan. Kapan harapan mboten disertai kali usaha jenenge umniyah, lamunan. Nggih. Lamunan. Mengharapkan dadi bocah santri sing memperoleh ilmu sing manfaat sing kathah. Ilmu sing manfaat sing mumpuni. Tapi ora usaha maksimal, wae ngaji gak budal ngaji, wae sekolah ora budal, lho. Iku jenenge gak ada usaha. Kira-kira mulai pinter mboten iki? Itu usaha harus maksimal. Terus Bapak Mbah Ye Mahrus Ali. Nuwun sewu netrone rada miring ngoten netrone. Niku saking segepe sinau pian. Kapan dalu kumutolaah. Kok sampe ngantuk nggih dikeceri ambek Lombok. Nggih. Dikeceri Lombok ben ora ngantuk, mengke nyepeng kitab malih. Nek ngantuk keceri Lombok. Loh koyo ngeten usahane. Supaya napa? Supaya sedep mutolaah, ora ditinggal turu. Wong mutolaah diluk kitabe kangge bantal. Dileri pisan. Lah, kuwi iku angen-angen arek-arek kulo. Dikongkon mutolaah kon sinau ku angel. Sinau ne arepe ujian. Kadang arep ujian iki yo gak sinau, ngenteni wahyu ceblok. Nggih. Lha Bapak, ngene ku ndak ujian gak lulus ngamuk. Nggih, sekolahane dibalangi. Iki pengharapan, pengharapan lulus yo kudu maksimal. Nggih. Oleh mutolaah, oleh sinau, oleh belajar. Iki jenenge harapan. Tapi kapan ora lamunan jenenge. Iki cara lahir kula Bapak. Saniki ngomono syariah thariqah hakikah. Wong syariah harapane napa? Harapane slamet neraka, nggih to? Mlebu swarga. Iku syariat. Jadi wong sing ahli syariat, wong sing ahli amal syariat, iku tujuane niku slamet neraka. Tujuane pengen mlebu swarga. Lho, supaya harapan ingin ini bisa berhasil, usaha. Nggih. Lebih slamet neraka lek kok selingkuh mendino. Niki jenenge mboten usaha, lamunan niku, lamunan. Pengen sambat neraka kok maksiat terus. Pengen sambat neraka kok judi. Pengen sambat neraka kok korupsi, kok suap, kok menipu. Niki lamunan, lamunan. Terus Bapak, lamunku lau.
Kanjeng Nabi dawuh iya ka walau fa inna lau minasyaiton. Iyakum balau fa inna lau minasyaitan. Iyakum hindari lau ngelamun. Hindari ngelamun lau lauku. Lauku lamun, lamun, lamun. Hindari lamun. Hindari lau, hindari karena lau itu dari setan. Jadi ada orang harapan tapi tidak ada usaha. Ini adalah perbuatan setan. Hindari itu. Nah, Bapak-bapak, semono kono pengen swarga ya di samping meninggalkan sing jenenge maksiat, jenenge pelanggaran, sing sregep nglakoni perintah. Para bapak iki jenenge wong usaha. Usahane wong syariat takwa. Pokoke wong takwa iku pirang-pirang ya. Fadilah iku kuatah. Wong takwa dijanji swarga. Wong takwa dijanji rezekine gampang. Wong takwa dijanji oleh ilmu laduni. Wong takwa dijanji disertai Allah berbapak takwa takwa. Niki wong syariat kudu nyekeli takwa niki. Untuk surga harus takwa, jauh dari neraka harus takwa. Takwa niku nopo? Kebanyakan orang mengartikan ngelakoni perintah ninggallah larangan. Nek Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengartikan takwa niku lengkap, Pak. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengartikan takwa. At-taqwa khauful jalil wa amalut tanzil wal qanaah bil qalil wal istidad litarkhil. Niku dari Sayyidina Ali. Takwa ku ora sekedar ngono tok. Takwa iku nomor siji khauful jalil. Kudu duwe rasa wedi ning Gusti Allah sing duweni sifat jalal. Jalil iku Allah sing bersifat jalal. Allahu jalla jalalu. Al-Jabbaru jalla jalalu. Al-Muntaqimu jalla jalalu. Khauful jalil. Wedi ning Gusti Allah sing duweni sifat jalal. Nek arep aras-arasan salat, wedi ning Gusti Allah, cekne sregep. Ora bapak krungu adzan subuh, tapi nek isih ngantuk, karepe ati bali turu meneh. Wedi ning Gusti Allah. Nggih. Wedi dhisik seneng keri-keri. Kadang wedi niku mawon sik ngangel kok nggih. Napa male seneng nggih. Wedi niku sik angel. Nek kapane wong wedi maring Gusti Allah mesti wedi maksiat, wedi nglanggar larangane Allah, wedi tinggal ibadah. Nek mesti wedi. Nek ditresno wedi wani wong tuwa nggih. Wedi gawe elek ning gone wong liya, wedi kabeh. Jenenge khauful jalil. Nomor loro amalut tanzil. Amal tanzilku nglakoni Al-Qur'an. Al-Qur'an ku para bapak sing ditangno sing kata-katae syariat. Syariat nglakoni syariat sing dadi tuntunane Al-Qur'an. Ya salate, nggih. Ya zakate, nggih. Ku amalno. Para bapak, Qur'an niku amalane iku nek disingkat iku loro. Siji
hablum minallah, loro hablum minannas. Hubungan ini Gusti Allah bagus, hubungan sesama manusia bagus. Iki para bapak niku tuntunane Quran ngoten. Sampai dikandakno nggih. Ana ayat telu iku isine sepasang-sepasang. Nek dilakoni sitok, sitoke ora mboten cukup. Mboten diterima. Enten ayatnya ku sepasang-sepasang. Ati Allah wa ati ur-rasul. Enten mboten? Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Allah vertikal. Hablum minallah. Rasul hablum minan minannas. Ana wong ning Kanjeng Nabi taat tapi ning Gusti Allah ora taat, gak cukup, mboten diterima. Datang Gusti Allah taat tapi datang Rasul mboten taat, gak akan diterima.

Aqimus shalah, tegakkanlah sholat dan berikan zakat. Niki jenenge sepasang. Ono wong ya Allah zakateku sergep. Mboten namung zakat tok diberi bonus-bonus jariyae kathah, waqofe kathah, sedekahe kathah, tapi ora salat. Diterima mboten? Tidak akan diterima. Sing kuwatan iku salate sregep panjane, tapi zakate ora. Diterima mboten? Niku sepasang-sepasang nggih. Niki dilakoni sitok sijine ora, enggak akan diterima oleh Allah. Salate apik, zakate ora. Utowo zakate apik, salate ora. Nomor telu, aniskurli wali walidaik. Syukuro ning aku Allah, wali walidaik kan wong tuwa loro. Ning Gusti Allah ibadah api, tapi ning wong tuwa wani, diterima mboten? Masya Allah, para bapak. Kaya Nabi dawuh ana wong telu besok dicegah masuk surga. Hati-hati arek nom-nom iki, wani wong tuwa. Nggih. Nomor siji, apa? Wong sing ngombe minuman keras terus-menerus. Nomor loro wong sing larakno atine wong tuane. Nomor telu dayus. Sing nate diterangno kali Habib Jamal iku. Dayus iku sapa? Dayus iku wong lanang sing gak cemburu, nggih. Ning wong wedok keluargane. Ora cemburu. Ora cemburu dos pundi? Mempersilahkan orang lain dekat-dekat dengan anaknya, dekat-dekat dengan istrinya, dekat-dekat dengan keluarga serumahnya. Iku jenenge dayus. Saat ini pun kuwadah banget wong tuwa iku memberi kelonggaran anak. Muga anake kuliah, arek wedok duwe kanca lanang kuliah, wis ngongkon ngajak-ngajak dolan. Kathah mboten? Kokon ngajak-ngajak pacaran, ku jenenge dayus. Diterangno Habib Jamal iku duwe bojo ditumpakno ojek. Lho ojek ki wong lanang liya, numpak ojek kan mefet, Pak. Lha sepi-sepi gek ngerangkul. Iku jenenge dayus. Utang duwe anak boleh dijemputi wong liya, dijemput wong lanang liya. Niku jenenge dayus. Dawe kaya Nabi salah satun haramallahu alaihimul jannah. Ada tiga orang diharamkan Allah masuk surga. Nggih. Nomor siji mutminul khamri, wong sing terus menerus minum minuman keras walaupun salat. Nggih. Nomor lu wa akul walidin sing larakno wong tua luru walaupun ngaji walaupun ning pondok nggih nek nglarakno atine wong tua luru nggih akul walidin. Para bapak, nomor telu dayus niku wau. Nah, mulane niki dawuh niku telu iki sepasang-sepasang kudu dilakoni karo lakone siji gak cukup. Nggih. Para bapak niku mau kula aturaken ning Gusti Allah apik, ning wong tuwa ora apik, gak cukup. Nggih. Ning wong tuwa apik, ning Gusti Allah ora apik, ora cukup. Anis kudli wali walidaik. Nomor siji taat Allah, taat Rasul. Nomor loro salat ambek zakat. Nomor telu api Allah be api wong tuwa. Para bapak dan para ibu, ini untuk mencapai selamat neraka nggih, memperoleh surga ya kudu usaha. Niki usaha ini katus niku wau, usaha yang maksimal nggih.
Niku insya Allah nanti harapan akan berhasil. Terus saiki wong tuwa, nggih. Wong tuwa, wong tuwa, wong maksud kula wong ahli thariqah. Sing kula maksud wong tuwa ku ahli thariqah. Ahli thariqah ku harapane apa? Wusul ila Allah. Ini harapane wusul ila Allah. Niki para bapak syariate ya kudu kuat. Di samping syariate kuat kudu ngopeni ati. Nggih, ngopeni ati. Salamati sodri. Loh, wau kula takwa dereng kula tutupno wau. Nah, siji wau sik kula bali teng takwa niki wau. Takwaku siji khaufu jalil. Nomor loro amalut tanzil. Nomor telu wal qanaah bil qalil, neriman. Neriman, bagiannya Allah titik neriman. Moga para bapak nek neriman niki ilang dadi rakus. Nek wis rakus menjadi sumber nggih segala perbuatan yang hina. Kapan wis rakus. Banjur sing nomor 4 al istidad litarhil. Istidat iku cawis-cawis litarhil untuk berangkat meninggalkan dunia menuju akhirat. Tarhil. Ku siap-siap. Kapan bisa nglakoni papat iki dawuh sing dinali ku jenenge takwa sing temenan. Sing terakhir nggih. Al istidat litarhil, cawis-cawis untuk berangkat meninggalkan dunia menuju akhirat. Iku takwa. Insya Allah para bapak, nggih, harapan masuk surga, selamat neraka berhasil. Ini harapane wong ahli thariqah para bapak, di samping takwa niku wau, amalan-amalan syariat ditambahi maneh amalan ati. Amalane ati nopo? Atine kudu zuhud. Nah, wau zuhud mbo kula terangno Hatim Al-Asom niku wau. Dadi tinggal mencintai duniawi. Zuhud enten sing ngarteni zuhud iku wong sing milih akhirat katimbang dunya. Milih akhirat katimbang dunya ku nek dijrentreno panjang. Milih akhirat katimbang dunya. Sak niki kula jenengan niki isih rata-rata isih milih dunya timbang akhirat. Pengenane kula nyontokno jenengan. Kula ben sik enom niku satu bulan niku sing kula hadiri berkhutbah niku 9 masjid. Satu bulanku 9 masjid. Nah, masjid desa-desa sampai teng pundi Sudimoro nggih. Teng Poloso ya, teng daerah-daerah pundi niku Kaliwungu nggih. Niki sing teng desa-desa niku lho para bapak. Kapane wayahe tandur pari, wayahe nandur semangka, iku jumatane sepi. Jumatane sepi. Nah, kula badhe salam mesti teng podium nggih ceramah, ceramah ngaji. Lho Pak, kok sepi teng pundi tiange, Pak? Anu yai waya tandur semangka. Iki tandur semangka ku dunya, jumatan akhirat. Bal tu'thirunal hayatat dunya. Padahal wal akhiratu khairun wa abqa. Iki kebanyakan kita niku tasih nggih disikno dunya katimbang akhirat. Oh, mepe pari.
Lah ya jumah-jumah mepe pari, wis ngerti niki waya rendeng-rendeng. Mepe pari. Kok mboten jumatan, Pak? Lah, mengke pas jumatan nek udan terus pundi parine? Dadi swargaku sik kalah, Pak, ambek pari, Pak, tenan. Nah niki kapane wong ku wong tariqah. Wong tariqah wong khawas. Nah niki di samping amale syariat kudu kenceng, kudu maksimal, di samping iku ngopeni ati maksimal. Zuhud, ya aja terpengaruh dunia. Ikhlas. Ikhlas niku nggih wangel, Pak, ikhlas niku. Nah ikhlasi wong syariat niku pokoknya lillahi ta'ala nggih. Pingine besok swarga, pingine selamat neraka. Niku sik diarani ikhlas cara wong syariat. Nggih. Nek cara wong thariqah niku dereng ikhlas, Bapak. Bapak. Sebabe napa? Isik pengen imbalan. Pengen imbalan. Jadi oleh krono Allah murni isik durung. Durung mukhlisina. Durung mukhlisin. Ini kapan mukhlisin gak pengen imbalan. Gak pengen imbalan. Bapak, imbalan-imbalan cedek Allah gak masalah. Ini mengalih tarikoh, imbalan itu pengen cedek Allah, pengen wusul Allah. Nek mungi wong ahli hakikat ibadah kok pengen cedek Allah, pengen derajat dhuwur di sisi Allah, niku nggih dereng ikhlas, dereng sih. Dadi tingkatan ikhlas kuwi tingkatane ikhlas wong ahli hakikat. Nggih. Ana tingkatane wong ahli thariqah. Enten tingkatane wong ahli syariat. Bapak nulis ahli hakikat niku adab, Masya Allah. Ura genek menentang nopo sing dadi kersane Allah. Niki wong ahli hakikat. Mergo ahli hakikat iku kepingin dadi kawula sing temenan. Mboten pengen imbalan cedek, mboten pengen imbalan makrifat, mboten pengen imbalan surga, mboten. Ben pengen apa dadi kawula sing temenan. Kawula sing temenku tata kramane kudu temenan wong kawula. Terus Bapak kula aturno. Sesiri asikti. Ana wong maca sari asakoti. Nggih. Kok tersah wong gak melu nyelameti mawon. Enten sing maca asyiri asikti. Ana sing maca asari asakoti. Niki gurune Syekh Junet. Gurune Syekh Junet. Syekh Siri Asikti niki para bapak nalikane teng pengimaman oleh wiridan ta. Saking dangune wiridan iku sukune kan pegel. Jangan nek silo suwe pegel mboten. Mulane penak dadi wong kuru. Wong sing kuru-kuru ku siloku buetah. Nek wong lemuku wis umek kae. Sing jingkrang sing apa pegel soalé sikil. Lha niku pas wiridan dua ngono niku kesel para bapak ndlojor. Sukune ki ndlojor. Langsung oleh peringatan hatif. Siri apa ngoniku carane toto kramane berhadapan ampe Gusti Allah. Enten suara hati, suara hati. Apa ngoniku carane toto kramo berhadapan dengan Allah. Berhadapan ampe raja wae gak oleh ngoniku. Langsung tersumpah. Wallahi ya Allah, ngomotin batin dulu jurno sikir selama hidup. Masa diceritakno murid Syekh Junet diceritakno
niki abad dan abad sampai tekan sedo gak tau ndlojor no sikil. Ibu-ibu ndlojor mboten. Iki bapak wong ali hakikat ngene, wong ali syariat biasa ndlojor ke haram ana yai. Terus gurune Abul Qasim Al-Qusyairi. Nek sejunet ku ya Abul Qasim Al-Junaidi. Nah iki Abul Qasim Al-Qusyairi. Abul Qasim Al-Qusyairi duwe guru jenenge Abu Ali Ad-Dakkak. Abu Ali Ad-Dakkak. Abu Ali Ad-Dakkak iku selamanya gak tahu senden. Lho nek sama senden gak apa-apa ditu Abu Ali Ad-Dakkak. Niku nggih adab bersama Allah niku. Nggih. Termasuk ndrojono sikil. Lah kulo ning Pasamuan, Pasamuan niku majma' inas nggih. Nggon kumpule wong. Iku ku wektune kudu angu. Wektune ku lama. Muridnya jenenge Syekh Abdul Qasim Al-Qusyairi iku sakno gurune diwehi bantal nggih. Ya bantal kesane kangge sendir ngoten lho Pak bantare niku. Diparingi bantal mbek muride Syekh Abdul Qasim Al-Qusyairi. Malah gurune ku nyengkreh bantare ku didoi. Rumangsane Syekh Abdul Qasim Al-Qusyairi apa mugo bantale gak duwe taplak. Apa mugo bantale dhuure gak duwe sajadah, kok gak kersa ngelungguhi, gak kersa nganggo sentenan. Tibane pancen gurune Syekh Abu Ali Ad-Dakkak kok mboten nate sentenan selawase nggih sampai situ. Loh kaya ngoten para bapak, wong kapan pengin dadi kawula sing temenan. Dadi kawula sing temen tata kramane nggih. Lah pemare dateng perintahe. Nah, para bapak kula jenengan ku rata-rata masa wis bi'at thariqah rata-rata cek wong syariat. Mun bi'at yai kula mun pira mun 20 taun. Tujuane napa nggih sik mboten mlebu neraka yai lho sik pancet. Sik pancet wong syariat. Dadi biat ya biat, thariqah ya thariqah. Nek pengen tujuane meligi namun pengen wusul Allah. Nggih, pengen makrifat Allah, mboten kok pengen swarga samet neraka widodari niku jenenge wong thariqah. Nek kapane wong hakikat mun mboten pengen niku mboten pengen wusul mboten pengen makrifat mboten pengen awas atine mboten dipingini mung pengen dadi kawula sing temenan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim badina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa

0: thiqati wa mu'afatin minal fit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardutu ilayya inda hajati ilayhi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardutu ilayya inda hajati ilayhi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardutu ilayya inda hajati ilayhi walatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.